Suara indah 92 Komas akan diam di dalam hati ketika kita berani kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya penginjil Ellen. Pagi ini akan membawakan program indah bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, strip, tempat tinggal, strip, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita memulai renungan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, ada satu hari baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk udara segar di pagi hari. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan. Sungguh kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang terlalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah Bapa Engkau boleh kembali menyapa kami dengan firman Tuhan. Engkau boleh berbicara kepada kami, Engkau boleh menguatkan kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

akan membawa kandungan yang sukacita di tengah dunia yang rapuh. Kita akan memulai renungan ini dengan nasi di dalam Habakuk 3 ayat 1-19. Bapak Ibu Saudara, kapan biasa itu baik? Biasanya ketika hidup berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, sehat, ketika pekerjaan baik, ketika keuangan cukup, ketika keluarga baik-baik saja, ketika doa dijawab seperti yang kita harapkan. Ya, terhadap ini semua kita berkata Tuhan itu baik. Tetapi bagaimana ketika semuanya justru sebaliknya? Ketika kita berdoa untuk kesembuhan, tetapi keadaan semakin buruk. Ketika kita berdoa meminta jalan keluar, tetapi pintu justru semakin tertutup. Ketika kita berdoa agar sesuatu dipulihkan, tetapi yang terjadi kehilangan. Kita berkata, Tuhan itu baik. Inilah yang membuat Habakuk 3 menjadi begitu luar biasa. Karena ketika kita sampai di akhir kitab ini, keadaan Habakuk tidak menjadi lebih baik. Bahkan ia tahu keadaan akan menjadi semakin buruk. Tetapi Bapak Ibu Saudara kemudian berkata di dalam bagaimana Habakuk dapat bersuka cita ketika penderitaannya belum berakhir. Dari perenungan ini setidaknya ada tiga hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Habakuk ingat kepada siapa Tuhan. Habakuk ingat siapa Tuhannya. Habakuk 3 ayat 2 berkata, Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti dalam murkamu, ingatlah akan kasih sayang. Ketika hidupnya sulit Bapak Ibu Saudara, Habakuk tidak pertama-tama melihat keadaan, tetapi ia melihat kepada Tuhan. Ia siapa Tuhan? Di dalam ayat 3 sampai 7, Habakuk mengingat kembali, ia mengingat Tuhan yang hadir di Sinai atas bangsa-bangsa, Tuhan yang tidak dapat dihentikan. Bapak Ibu Saudara, mengapa ini penting? Karena ketika penderitaan datang, kita itu mudah lupa. Kita melihat masalah begitu besar sehingga Tuhan terlihat kecil. Kita melihat penyakit, kita melihat kehilangan, kita melihat ketidakadilan, dan juga kita melihat masa depan yang tidak pasti. Siapa Tuhan yang kita sembah? Tetapi iman melakukan hal yang berbeda. Iman tidak menyangkal badai. Iman mengingat siapa yang berdaulat di atas badai itu. Itulah sebabnya ketika murid-murid Tuhan di tengah badai, Tuhan Yesus berkata, "Di manakah imanmu?" Masalah mereka bukan karena mereka tidak pernah mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudara, mereka mengenal Yesus, tetapi di tengah badai mereka lupa siapa Yesus. Dan bukankah kita pun seringkali demikian? Karena ketika hidup terasa berat, jangan hanya bertanya seberapa besar masalahku. Tanyakan juga siapa Tuhan yang memegang hidupku. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengingat siapa Tuhan kita, yang kedua ingatlah apa yang telah Tuhan lakukan. Di dalam ayat 8-15, Habakuk kembali mengingat pekerjaan Tuhan di masa lalu. Ia mengingat bagaimana Tuhan itu membelah laut, memimpin umatnya, mengalahkan musuh dan umatnya. Mengapa Habakuk terus mengingat? Karena apa yang Tuhan lakukan di masa lalu menjadi jangkar bagi iman di masa kini. Bapak Ibu Saudara, kita sering bertanya, Tuhan, apa yang sedang Engkau lakukan sekarang? Tetapi ketika kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan sekarang, kita dapat mengingat kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan. Tuhan yang setia dahulu tetap adalah Tuhan yang setia sampai hari ini. Masalah kita adalah kita mudah lupa. Dosa membuat kita lebih mudah mengingat satu hal yang buruk daripada 100 kebaikan Tuhan. Karena itu kita perlu terus membawa Injil kembali ke dalam hati kita. Jangan hanya mengingat masalahmu, ingatlah kesetiaan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat keselamatan yang daripada Tuhan. Kita sampai di ayat 16, Habakuk berkata, gemetarlah hatiku, dan aku gemetar di tempat aku berdiri.

diri. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, setelah mengingat siapa Tuhan dan mengingat pekerjaan Tuhan, Habakuk masih gemetar. Jadi iman bukan berarti kita tidak lagi takut. Iman bukan berarti kita tidak boleh menangis. Iman bukan berarti kita harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Iman adalah Habakuk tahu penderitaan akan datang, tetapi dia berkata, dengan tenang akan kunantikan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Bahwa penderitaan bukan akhir daripada cerita hidupnya. Tuhan sudah berjanji bahwa ia akan menghakimi Babel dan menggenapi tujuannya. Dan kemudian keluarlah pengakuan dari Habakuk ini. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata sekalipun. Sekalipun keadaan runtuh, sekalipun apa yang menjadi penopang hidup hilang, sekalipun doa belum mendapatkan jawaban seperti yang kita harapkan, namun aku akan bersuka cita di dalam pandemi. Dalam ayat 19, karena Tuhanku kekuatannya. Keadaan sukacitanya bertumpu pada Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudara, disinilah kita harus terus membawa Habakuk ke dalam Injil. Habakuk mengingat keluaran Israel, tetapi keluaran itu sebenarnya menunjuk kepada satu keselamatan yang jauh lebih besar. Sekali lagi mari kita melihat itu di dalam kehidupan kita sekarang atau di dalam Injil, Bapak Ibu Saudara. Ketika Musa dan Elia berbicara dengan Yesus, Lukas 9 ayat 31 mengatakan bahwa mereka berbicara tentang kepergian Yesus. Secara harafiah ini tentang keluaran, keluaran yang akan Yesus genapi. Musa membebaskan Israel dari perbudakan, tetapi Yesus datang untuk membebaskan umatnya dari perbudakan dosa dan kematian. Musa mempertaruhkan hidupnya bagi umat Tuhan, tetapi Yesus memberikan hidupnya bagi umat Tuhan. Anak domba Paskah itu telah menyelamatkan Israel dari kematian, tetapi Yesus yang adalah anak domba Allah telah menyerahkan dirinya untuk menanggung murka Allah kita. Dan lihat betapa indahnya Injil ini. Di kayu salib, Bapak Ibu Saudara dan saya telah melihat ketidakadilan terbesar. Justru melalui Allah, melalui kematian Kristus, Allah mengalahkan kematian Kristus. Kita tahu bahwa pasti dikalahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Habakuk percaya kepada Tuhan sebelum melihat penggenapan keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara dan saya hidup sesudah salib dan kebangkitan. Kalau Habakuk saja dapat percaya kepada Tuhan ketika ia belum melihat salib, bukankah terlebih lagi kita? Kita jelas-jelas memiliki alasan pasti untuk percaya kepada Tuhan karena kita telah melihat salib, bukan? Mungkin hari ini keadaan kita belum berubah. Mungkin ada doa yang masih belum dijawab. Mungkin ada penderitaan yang belum selesai. Mungkin kita masih seperti Habakuk. Tetapi Injil hadir mengingatkan kita sekali lagi, Tuhan tetap siapa dia. Tuhan tetap setia. Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita. Karena itu kita tidak bersuka cita karena keadaan kita baik. Kita bersuka cita karena Tuhan itu baik. Bukan karena kita tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi karena kita tahu siapa yang memegang hari esok. Maka bersama Habakuk kita pun dapat berkata, sekalipun semuanya tidak berjalan seperti yang kuharapkan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sekalipun aku belum memahami jalannya, aku akan. Amin. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh hadir untuk mengingatkan kami, untuk menghibur, bahkan untuk menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang sudah membuktikan kepada Habakuk dan juga kepada setiap kami bahwa Engkau Allah yang tetap setia. Engkau hadir untuk menyelamatkan umatnya dan Engkau sudah membuktikannya di atas kayu salib. Karena itu setiap kami boleh menaruh percaya kami kepadamu Tuhan, sekalipun penopang hidup kami runtuh. Karena Engkau Allah, maka kami percaya segala sesuatu yang kami doakan.

akan dan berat bahkan yang harus kami lewati. Kami tahu Tuhan kami punya Allah yang beserta kepada kami. Kami tahu kami punya Allah yang berjalan bersama kami. Bahkan Tuhan kami tahu kepada siapa pengharapan kami kami labuhkan. Sudah menebus kami, Allah yang sudah bangkit bagi kami, dan juga Allah yang akan berjalan bersama dengan kami menyiapkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan karena kami punya Allah sehingga kami tidak perlu takut. Kami punya Allah yang menguatkan kami, dan sukacita kami, kekuatan kami ada pada-Mu ya Tuhan. Bukan pada keseluruhan hidup kami, bukan pada keadaan kami. Terima kasih Tuhan, hiburkan setiap kami, kuatkan setiap kami. Engkau yang lebih mengerti keadaan setiap pendengar dimanapun yang berada. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang boleh hadir, menjadi Allah yang terus menguatkan, Allah yang terus menghibur, Allah yang terus menopang sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau 22 475 6S atau WhatsApp nama garis miring tempat tinggal garis miring pokok doa pribadi Anda. Pokok doa yang masuk, kita akan sama-sama berdoa untuk kesehatan dari Ibu Meliana yang ada di Batu Jajar, memohon untuk kesembuhan Kak Valina dalam studinya, pekerjaan suami juga. Kemudian ada Bapak Matius yang beralamat di Holis, memohon untuk pengobatan gejala katarak, sakit otot, dan kesehatan di sepanjang tahun 2026 ini. Ada Ibu Sri Lestari di Cimahi, memohon untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Ada Ibu Iin di Pindad Utara, memohon kesembuhan untuk batuk, pilek, dan badan tidak nyaman. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita berdoa untuk Ibu Meliana, Bapak Matius, Ibu Sri Lestari, dan juga Ibu Iin. Kita berdoa, Bapa di dalam surga, kami membawa setiap saudara-saudari kami Tuhan kepadamu. Kami menyerahkan untuk Ibu Meliana yang saat ini sedang kakinya sedang sakit. Tuhan, mari Engkau sendiri yang boleh datang sebagai Allah yang baik untuk boleh menyembuhkan kakinya. Kami berdoa untuk anak Revalina juga di dalam masa studinya dan juga pekerjaan suami dari Ibu Meliana. Bapa, biarlah Engkau datang sebagai Allah yang baik, melihat Revalina, memberikan dia masa depan yang baik, memberikan dia semangat untuk belajar, dan juga pekerjaan dari suami Ibu Meliana, Engkau yang buka tingkap-tingkap berkat Tuhan, Engkau yang memimpin dan menyertai pekerjaan suami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk mata yang sedang katarak dan juga kesehatan di sepanjang tahun 2026, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang baik akan terus hadir, Ibu Lihara, Engkau juga boleh memelihara, juga yang boleh menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Selanjutnya kita akan sama-sama menyerahkan beberapa pokok doa kembali. Kita mau menyerahkan untuk pergumulan akan pekerjaan, studi, dan ekonomi. Kita mau serahkan untuk ibu dari Cimahi. Oh, kita juga teringat Sherlyn untuk pekerjaan dan studi mereka, pasangan hidup juga. Ada Susan untuk pekerjaan dan pasangan hidup. Ada Maureen, pekerjaan di Australia dan juga pasangan hidupnya. Ada Keisha Angelina untuk pekerjaan dan pasangan hidupnya. Ada Abed juga untuk pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Ada Alex yang sedang Bapak Wewe yang mencari pasangan hidup setelah meninggal oleh istri. Lalu kemudian ada Ibu Lani di Kopo. Berdoa juga kita mau menyerahkan untuk pergumulan dengan Bapak Ardi. Mari sama-sama kita menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk Ibu

Kami berdoa Tuhan, Engkau yang boleh melihat keadaan ekonomi keluarga, dan Bapa, biarlah Engkau berkat. Berkati pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau mesendirikan berkat yang cukup bagi keluarga Ibu Giohua. Kami juga serahkan untuk William dan Michelle, untuk pasangan hidup mereka. Engkau sendiri yang memberikan yang terbaik tepat pada waktunya Tuhan. Kami serahkan juga untuk Sharon dan Sherlyn ke dalam tangan-Mu untuk pekerja Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang juga yang memimpin. Kami juga saksi, Engkau tahu yang terbaik ya Bapa, dan kami percaya Tuhan di dalam tangan-Mu Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapa untuk juga Susan ke dalam tangan Tuhan dengan pekerjaannya dan pasangan hidupnya. Engkau sendiri boleh menyertai ya Bapa, membuka jalan dan memberikan yang terbaik untuk pekerjaannya. Engkau yang memimpin awal Tuhan, bahkan Engkau yang buat berhasil. Kami serahkan untuk pasangan hidup yang dirindukan, Engkau sendiri yang boleh memberikan yang terbaik Tuhan, dan juga tepat pada waktunya. Kami serahkan ya Bapa untuk Maureen ke dalam tangan-Mu untuk pekerjaan hidupnya. Engkau sekali lagi Tuhan datang sebagai Maureen. Untuk Maureen Bapa, Engkau sendiri yang berikan pekerjaannya sehari-hari boleh baik, boleh berhasil, keluar masuknya Engkau sertai, dan juga pasangan hidupnya Engkau juga sendiri yang boleh menyediakan. Untuk Kesia, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk Abed, demikian pun juga Bapa, Engkau sendiri yang boleh menyertai, Engkau juga berikan pekerjaan yang berhasil di tengah-tengah segala sesuatu yang sedang dikerjakan mereka. Juga untuk pasangan hidupnya, Engkau yang boleh buka jalan sekali lagi Tuhan, dan Kau boleh menyediakan apa yang baik, apa yang tepat untuk mereka. Kami serahkan untuk Alex yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau sendiri berikan pekerjaan yang baik. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk akhir-akhir ini mencari pekerjaan, tapi kami berharap berserah hanya kepada Allah yang memiliki segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggal. Bapa, Engkau sendiri boleh buka jalan Tuhan. Kami serahkan untuk pasangan hidup Alex juga, Engkau sendiri yang buka jalan, menyediakan yang terbaik. Bapa Wewe, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pasca ditinggal meninggal oleh sang istri. Tuhan, Kau berikan penghiburan yang sejati, dan di tengah-tengah masa kekosongan Bapa, biarlah Engkau sendiri berikan hikmat kepada Bapa Wewe untuk melihat rencana Tuhannya itu. Dan jika Engkau berkenan Tuhan, jika itu baik bagi Pak Wewe dan juga seluruh keluarga, Engkau boleh menghadirkan kembali pasangan hidup. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk Ibu Lani ke dalam tangan-Mu untuk pergumulannya bersama dengan Bapak Ardi. Engkau yang buka jalan Tuhan, Engkau sendiri yang hadir sebagai Allah yang baik di sana. Jika ada hubungan-hubungan yang retak, mari Tuhan Engkau perbaiki. Jika ada persoalan yang harus diselesaikan, Engkau datang sebagai Allah yang penuh hikmat, Allah yang penuh kasih untuk boleh menyediakan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga mau bersama-sama bersuka cita menyerahkan Ibu Sisi ke dalam tangan Tuhan. Ibu Sisi pada hari Selasa ini 11 Agustus berulang tahun. Kita mau menyerahkan untuk Ibu Sisi ke dalam tangan Tuhan, merayakan 1 tahun kebaikan Tuhan, dan juga kita serahkan segala pergumulan, segala rencana-rencana hidup Ibu Sisi ke depan ke dalam tangan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk Ibu Sisi yang hari ini berulang tahun, di mana Engkau sudah menambahkan 1 tahun lagi, kesempatan 1 tahun lagi, hal yang baik, kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk berjalan dan berbuah bagi Tuhan. Bapa, kami serahkan Ibu Sisi ke dalam tangan-Mu. Untuk kesehatannya, mari Engkau tambah-tambahkan kesehatan yang baik. Engkau juga berikan umur panjang ya Tuhan. Kami juga berdoa Engkau boleh memberikan segala sesuatu yang baik bagi Ibu Sisi dan keluarga. Pergumulan-pergumulan Ibu Sisi mungkin Tuhan yang tidak terkatakan, yang tidak kami tahu, tapi Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha buat Ibu Sisi, Engkau yang buka jalan, Engkau yang dengar doa Ibu Sisi, dan Engkau sendiri bagi Ibu Sisi. Kasih Tuhan, biarlah di tengah-tengah ulang tahun pada hari ini ada sukacita Tuhan boleh turun bersama dengan Ibu Sisi dan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0222-477-567 dengan format SMS, nama, garis miring tempat tinggal, garis miring pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Ellen mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

0: apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan.
1: 做任何事情都得全心全意，就像我们全心全意赞美主一样。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Fiana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya. SIM Keliling Online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di Keliling Online. Simak ya berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung pendaftaran Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat seperti Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Untuk mobil SIM keliling hari ini di hari Selasa ada di rest area 78 Kiara Arta Park dan juga di Jogja Riau Junction. Untuk hari Rabu besok ada di ITC Kebon Kelapa dan 10 Avenue. Hari Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya itu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini mobil SIM kelilingnya ada di Super Indo Ujung Berung, besok ada di Super Indo Antapani, dan Kamis ada di Super Indo Raja Wali. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, jadwalnya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Hari ini Kabupaten Bandung ada di Ricis Factory Rencong Bale Endah dan kantor Kecamatan Cicalengka. Besok ada di Oto 2000 Ranca Ekek dan kantor Kecamatan Ciparai. Hari Kamis itu ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Jogja Lembang KBB, Rabu dan Kamis ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Senang sekali hari ini Viana bisa kembali lagi temenin kalian sama-sama memperbarui informasi kita, sama-sama belajar dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita jadi lebih baik lagi. Nah, seperti biasa aku mau mengawali hari ini dengan berita-berita terlebih dahulu. Kita bakal ngomongin soal ada rencana pengembangan kereta di perkotaan, jadi keretaan. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Alan Tandiono, bilang pemerintah tuh lagi menetapkan 10 kawasan metropolitan sebagai prioritas pengembangan sistem kereta api nasional. Dan katanya kawasan yang akan jadi prioritas itu ada 10. Satu ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang kita kenal dengan Jabodetabek. Nah itu satu, Jabodetabek. Dua, Bandung Raya juga masuk nih ke dalam rencana pengembangan kereta perkotaan. Tiga, ada Kedung Sepur itu di mana? Di Semarang. Terus ada Yogyakarta-Solo. Ada Gerbang Kertosusila Jawa Timur, ada Sarbagita Bali, ada Ibu Kota Nusantara, ada Mebidangro Medan, ada Patung Raya Agung Palembang, dan Maminasata di Makassar. Pengembangannya itu bakal ada elektrifikasi jalur, pembangunan MRT, perluasan LRT, serta peningkatan kapasitas jaringan untuk menghadirkan transportasi perkotaan yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ih, seneng banget deh ya. Makin lama transportasi kita, transportasi umum, semakin baik. Dan yang terbaru dari dunia pertransportasian, ada wajah baru transportasi umum di Kota Bandung. Dengar-dengar bakal segera berubah. Kita bakal say bye-bye sama Arbada Lama karena Bandung akan menyambut 32 angkot sultan yang siap mengaspal. Kenapa disebut angkot sultan? Karena lebih modern, bersih, nyaman, dan sudah ada di depan mata, siap menyapa warga. Jadi nanti jangan aneh ya kalau ada armada angkot listrik yang bakal segera warawiri di jalanan Kota Bandung untuk melayani kita, masyarakat Kota Bandung. Ada apa aja nih? Satu, punya AC sama wifi guys. Jangan bayangin angkot yang panas, yang pengap, yang sempit-sempitan, tapi angkot listrik ini bakal dilengkapi AC dan juga wifi untuk penumpang. Kebayang ya kalau nge-wifi cuma dari gateway sampai Cimindi, baru juga connect udahan turun ya. Nah, tapi karena pakai mesin listrik, jadi akhirnya bikin kendaraan, bikin kabin itu sangat tenang, enggak berisik. Enggak ada tuh getaran-getaran cinta dari knalpot, enggak ada saudara-saudara. Pokoknya mulus tanpa getaran kasar khas mobil diesel atau bensin tua. Terus, jadwalnya juga lebih tertata. Selama ini kan, ya kalau kita ngelihat angkot lagi ngetem, apalagi di jalanan sempit, kesel banget gak sih? Keselnya tuh karena ngabisin jalur, udah tahu area macet, masih ngetem, aduh. Tapi ya, kalau dipikir-pikir lagi, dari sisi pengemudi angkot, mereka juga butuh penumpang, jadi mereka juga gak bisa mengeluarkan kos sedemikian rupa ngejalanin mobilnya, jadi akhirnya bensinnya terbuang padahal gak ada penumpang di dalam, jadi memang serba salah. Nah, kalau si angkot sultan ini akan diatur dengan jarak antar kendaraan yang ketat, jadi sopir dilarang keras berhenti sembarangan. Terus yang terakhir, sopirnya digaji bulanan. Kenapa? Supaya nggak ugal-ugalan, supaya nggak saling serobot demi mengejar penumpang. Kopamas mengubah sistem kerja sopir dari kejar setoran jadi sistem gaji resmi. Dan yang kelima, tarifnya tetap terjangkau ya. Meskipun naik kelas, pakai AC, ada wifi, kita sebagai warga nggak perlu khawatir dompetnya jebol karena tarif angkot tetap mengikuti surat keputusan Wali Kota Bandung. Hei, sebentar lagi semoga. Kemarin-kemarin ngelihat halte-halte BRT udah mulai dibangun.
kita juga berdoa semoga nanti ada MRT gitu ya di Bandung ya. Jadi aku juga bisa mencoba menggunakan transportasi umum dengan cukup nyaman, karena jarak aku dari rumah ke kantor itu cukup jauh. Jadi kalau misalnya pakai angkutan kota, kayaknya aku harus berangkat dari subuh kelihatannya ya. Jadi aku sih berharap kalau misalnya udah ada MRT, udah lebih mudah lagi, nanti ada BRT juga, lebih, ya pokoknya semuanya lebih seragam, lebih nyaman, lebih teratur, jadwalnya juga tepat gitu ya, tepat waktu. Jadi kita nggak deg-degan gitu kalau misalnya angkotnya ngetem, aduh ini tinggal 20 menit nih nyampe kantor gue nih. Tapi kalau misalnya ngetem gini bisa-bisa jadi 30 menit nih gue telat gitu ya. Nah, semoga dengan kondisi yang semakin baik,

masih di Trending Topic Morning. Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan setelah kita ngomongin soal transportasi tadi, transportasi tentang perkeretaapian, terus udah gitu ada angkot di Bandung juga. Nah sekarang kita bakal ngomongin transportasi udara. Kita tahu ya, kemarin sempat dihebohkan karena akhirnya pesawat jumbo berhasil mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Ini pertama kalinya pesawat berbadan lebar Airbus A380 milik Emirates untuk pertama kalinya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu 8 Agustus yang lalu. Di dalam penerbangan Emirates EK359 rute Jakarta-Dubai, PT Pertamina Patraniaga melalui Aviation Fuel Terminal Soekarno-Hatta melayani pengisian sebanyak 92.901 liter aftur sebelum balik lagi ke Dubai ya. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan layanan A380 membutuhkan kesiapan fasilitas, equipment, ketersediaan aftur, serta personel yang kompeten. Dan untuk mendorong pesawat wide body seperti A380, AFT Soekarno-Hatta menggunakan hydrogen dispenser dengan flow rate sekitar 2.500 sampai 4.000 liter per meter. Kapasitas ini lebih tinggi dibandingkan hydrogen dispenser narrow body yang berada di kisaran 1000 sampai 1500 LPM dalam satu hose. Nah, setelah isi minum tuh, isi aftur 92.000 liter, dia pun kembali lagi ke Dubai.

Ya mendengar, masih di dalam program Trending Topic Morning. Nah tadi kita ngomongin soal penerbangan kan. Kita ada berita lagi nih tentang penerbangan. Nih ada 7 maskapai penerbangan paling aman di Indonesia. Katanya ini tuh versi airline ratings. Karena kita tahu keselamatan menjadi salah satu pertimbangan utama ya waktu kita milih maskapai. Nah airline ratings menilai keselamatan maskapai dengan skala 1-7 bintang berdasarkan sejumlah indikator dari audit keselamatan, rekam jejak kecelakaan dan insiden, standar operasional hingga pengawasan regulator. Di rating 7 paling tinggi itu ada Garuda Indonesia. Memang Garuda Indonesia sejumlah kecelakaan serius dan masuk daftar larangan terbang Uni Eropa pada 2007 sampai 2018. Sejak program Quantum Leap 29 ini tuh Garuda sudah bertransformasi dan kini lebih dari 1 dekade tanpa kecelakaan serius. Jadi katanya udah bebas dari kecelakaan fatal dalam 10 tahun terakhir, tapi gak termasuk larangan terbang di Uni Eropa tadi ya. Terus udah gitu rating tertinggi juga yaitu Citilink 7.

7 dari 7. Citilink berdiri pada tahun 2001 dan melakukan relaunch sebagai LCC pada 2012. Sekarang, Citilink menjadi salah satu maskapai budget terbesar di rute domestik dengan rekam jejak bersih dari kecelakaan fatal. Dan ada catatan, rata-rata usia armadanya itu 11-12 tahun. Next, turun di rating 5, itu ada Batik Air dan Air Asia Indonesia. Batik Air gak memiliki catatan kecelakaan fatal, tapi kehilangan poin akibat insiden pilot dan standar operasional. Pada Januari 2024, kedua pilot tertidur 28 menit saat penerbangan menuju Jakarta. Beberapa bulan kemudian, pesawat turun di bawah batas aman ketika pendekatan malam. Dan ratingnya dievaluasi kembali nanti pada Januari 2027. Sedangkan Air Asia Indonesia poinnya juga 5 dari 7 ya. Kecelakaan penerbangan 8501 pada 2014 yang menewaskan 162 orang sudah berada di luar periode 10 tahun penilaian. Tapi status IO yang tidak konsisten membuat Air Asia Indonesia kehilangan 2 bintang, jadi cuma 5 aja. Catatannya, volume penerbangan harian dan rute pendeknya tuh tinggi kalau Air Asia. Tingkat insiden dinilai sangat rendah, dan kalau status IOSA registered-nya kembali konsisten, maka ratingnya diperkirakan bisa kembali ke bintang 7. Selanjutnya ada Transnusa, itu juga ada di bintang 5, kembali beroperasi pada tahun 2022 setelah sempat berhenti di tahun 2020. Maskapai ini menjadi yang pertama di luar China yang mengoperasikan Comac C909 yang sebelumnya dikenal sebagai ARJ21. Transnusa itu berdiri tahun 2005 di Kupang dan melayani rute domestik dan internasional. Masih di rating 5 dari 7 ada Wings Air. Wings Air itu fokus pada penerbangan perintis dan mengoperasikan sekitar 50 pesawat turboprop untuk menjangkau bandara pendek terutama di wilayah timur Indonesia. Nah, untuk catatan, Wings Air juga sudah IOSA registered. Dia belum pernah mencatatkan kecelakaan fatal, bersih dari pilot insiden, dan kehilangan 2 poin pada standar operasional karena melayani wilayah dengan medan dan kondisi bandara yang sulit. Terakhir, yang paling rendah mungkin adalah Lion Air. Ratingnya itu cuma 4 dari 7. Lion Air punya sejarah keselamatan yang paling banyak dapat sorotan. Penerbangan JT610 pada 29 Oktober 2018 jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 189 orang. Dengan catatan, Lion Air itu udah IOSA registered. Tidak masuk daftar larangan terbang Uni Eropa. Rata-rata usia armadanya 13 tahun. Kehilangan 2 poin karena kecelakaan fatal dalam 10 tahun terakhir dan kehilangan 1 poin karena faktor pilot. Jadi akhirnya ratingnya cuma dapat 4 aja. Itu dia pendengar untuk daftar-daftar maskapai penerbangan yang paling aman di Indonesia selama 10 tahun ini versi Airline Ratings.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, hari ini adalah hari Selasa. Maka hari ini aku bakal bagiin informasi seputar kepribadian. Nih, bagi pendengar semua, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pernah ketemu sama orang yang hobinya nyinyir, kan? Nyinyir itu bagi yang gak tahu, mungkin mereka suka natap sinis, ngelontarin komentar yang nyakitin hati, hingga terang-terangan nyebarin gosip. Dan ternyata sebuah studi dari American Psychological Association menemukan rata-rata orang menghabiskan sekitar 52 menit per hari buat bergosip atau komentar sinis. Ya berarti kan kalau 52% kelihatannya wajar ya terjadi ya, tapi ternyata ada alasan nih kenapa sih seseorang cenderung suka nyinyir. Katanya, orang yang suka nyinyir sering menganggap kalau gosip sebagai cara buat bisa lebih dekat dengan orang lain. Menurut pakar psikologi, bergosip itu tuh memang menjadi salah satu bentuk interaksi sosial. Tapi perlu diketahui ya, membangun hubungan atraktif bukanlah ide yang baik. Karena orang yang suka gosip pada akhirnya sulit dipercaya oleh orang lain. Terus, fakta di balik orang yang hobi nyinyir, ternyata mereka bisa aja nih adalah orang yang kesepian dan bosan sama hidupnya. Jadi mereka tuh sengaja nyiptain api untuk bikin orang lain kesal. Dan hal ini tuh dia tuh menganggap hal ini sebagai sesuatu yang seru gitu ya. Menurut studi, saling bertukar pikiran negatif atau membicarakan keburukan orang lain memang sih bisa bikin dua orang jadi lebih cepat akrab daripada membicarakan hal-hal yang baik. Tapi tanpa disadari, banyak orang menggunakan kebiasaan nyinyir sebagai cara cepat buat mempererat hubungan. Terus, fakta selanjutnya, orang yang suka nyinyir itu karena mereka ngerasa iri dengan kehidupan orang lain. Lewat komentar negatifnya, mereka mencoba untuk merusak reputasi orang itu supaya kedudukannya sama. Tapi itu tuh cuman ada di benak orang yang suka nyinyir. Apalagi ketika mereka berkomentar sinis tentang prestasi atau harta seseorang. Nah, tindakan ini sebenarnya dilakukan untuk mengurangi perasaan gak mampu dalam dirinya sendiri. Dan yang terakhir, fakta di balik orang yang suka nyinyir seringkali bersumber dari rasa kurang percaya diri. Jadi mereka tuh pengen dipandang lebih hebat dan lebih diakui oleh lingkungan sekitarnya. Mereka berharap dengan menjelekkan orang lain, mereka tuh ingin mengatakan bahwa aku tuh gak kayak dia. Mereka menegaskan nilai dirinya sendiri dan membela rasa percaya diri yang rapuh. Nah itu dia mendengar beberapa fakta di balik orang yang hobinya nyinyir menurut ilmu psikologi. Ya kalau kita ngadepin mereka mungkin gak mudah ya, tapi cara terbaiknya adalah tidak memasukkannya ke dalam hati dan cukup diabaikan saja.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebas lah, gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Oke, pendengar, masih di Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Trending Topic Morning itu punya topik berbeda setiap harinya ya. Di hari Selasa ini kita bakal ngomongin soal kepribadian. Nah, sekarang kita bakal ngomongin tentang kalimat-kalimat yang bikin kamu tuh lebih mudah disukai dan dipercaya oleh orang. Ya, kita tahu ya dengan karakter yang ada, kita tuh nggak semua orang mudah disukai dengan apa adanya kita. Mungkin ada orang yang kelihatannya cuek, tapi sebenarnya kalau udah kenal dia tuh hangat banget. Tapi mungkin ada orang yang kelihatannya hangat dan menyenangkan, tapi ternyata sebenarnya mereka punya sosok pribadi yang lebih mendalam.

Nah, ternyata mungkin ada juga orang yang kelihatannya hangat dan menyenangkan karena mereka tahu nih cara milih kata-kata yang tepat ketika berbicara. Nah, coba nih ada beberapa kalimat yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, coba ceritain lebih banyak tentang hal itu dong. Orang yang mudah disukai biasanya menunjukkan rasa penasaran yang tulus ketika dia berbicara dengan orang lain. Tulus ya, inget ya. Kalimat ini tuh memberikan sinyal kalau kamu benar-benar mendengarkan dan tertarik apa yang mereka sampaikan. Selain membuat percakapan mengalir lebih alami, lawan bicara juga ngerasa dihargain. Terus kalimat kedua, kalau menurut kamu gimana? Ngajak orang lain menyampaikan pendapatnya itu cara sederhana untuk menunjukkan rasa hormat. Kalimat ini bikin percakapan terasa lebih setara karena kamu gak cuma fokus pada pandangan kamu sendiri. Menurut kamu gimana? Gimana perasaan kamu tentang hal itu? Apa pendapat kamu? Aku pengen dengar pandangan kamu dong. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tuh bikin lawan bicara ngerasa dihargain dan lebih nyaman untuk terlibat dalam percakapan. Next, pengakuan kecil. Seperti itu poinnya bagus banget. Gue setuju banget sama itu misalnya. Ini tuh kasih dampak besar dalam sebuah percakapan. Ketika kamu mengapresiasi ide atau masukan seseorang, mereka bakal ngerasa dihargai. Kalimat sederhana ini juga bantu bangun suasana lebih positif dan kolaboratif. Terus, kalau misalnya ternyata dari pembicaraan kalian, kamu tuh melihat ada sebuah pandangan yang baru. Nah, kamu bisa bilang, aku tuh belum pernah ngelihatnya dari sudut pandang itu loh. Ini tuh menunjukkan kalau kamu terbuka terhadap perspektif yang baru. Enggak berkeras pada pendapat sendiri, tapi kamu kasih ruang bagi ide orang lain untuk dipertimbangkan. Nah, sikap kayak gini sering bikin seseorang kelihatan lebih rendah hati dan mudah diajak berdiskusi. Terus, menawarkan bantuan. Ini juga salah satu cara sederhana buat menunjukkan kepedulian. Apa yang bisa aku bantu? Kalimat ini bikin orang lain ngerasa didukung tanpa harus meminta pertolongan dulu nih, baru kamu mau bantu gitu ya. Kamu juga bisa menggunakan variasi kayak mau mulai dari mana dibantunya, apa yang paling kamu butuhkan saat ini, atau kalau ada yang bisa aku bantu, bilang aja ya. Kalimat-kalimat ini tuh menunjukkan kalau kamu siap mendengarkan dan mendukung tanpa memaksa. Dan sikap seperti ini bisa memperkuat kepercayaan dan bikin orang lain tuh ngerasa lebih nyaman buat minta bantuan ketika benar-benar butuh. Dan selanjutnya, terima kasih ya sudah menyampaikan hal itu. Kenapa? Karena gak semua orang ngerasa nyaman ketika mengungkapkan pendapat atau ketika mereka curhat tentang kekhawatirannya atau pengalaman pribadinya. Jadi, kalau ada seseorang yang berani terbuka sama kamu, penting banget nih buat nunjukin kalau kamu menghargai kepercayaan itu. Mengucapkan kalimat tadi bisa bikin lawan bicara tuh ngerasa didengar sama diterima. Dan kalimat ini juga menunjukkan kalau kamu menghargai keberanian mereka untuk berbagi sesuatu yang mungkin nggak mudah diungkapkan. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan variasi lain seperti, aku menghargai kamu sudah berbagi cerita ini. Terus, seneng banget nih kamu nyampein hal ini. Atau, ya ini memang hal yang penting buat dibahas. Nah, respon-respon kayak gini bantu menciptakan suasana percakapan yang aman dan mendorong orang lain buat lebih terbuka di kemudian hari. Dan yang terakhir, misalnya, aku ngerti nih kamu kenapa bisa berpikir kayak gitu. Paham bukan berarti setuju ya, tapi ketika kita berusaha melihat situasi dari sudut pandang orang lain, mereka bakal ngerasa lebih diterima dan tidak dihakimi. Nah, perasaan ketika kita dipahami, ini tuh sering menjadi fondasi kepercayaan dalam sebuah hubungan. Jadi, dari kalimat-kalimat tadi, kalimat mana nih yang paling sering kamu gunakan ketika kamu berbicara dengan teman atau sahabat terkasih atau orang-orang tersayang?

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

0: Memiliki hati hamba artinya melayani dengan rela, bersedia berkorban, dan melakukan yang terbaik.
1: Rang ai xin chung shi ni de sheng ming ba. Ta yang zhi suo yi wei da, zai yu ta yong yuan xiao hao zi ji.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan berani percaya, teguh beriman di dunia yang rapuh. Firman Tuhan diambil berdasarkan Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ketidakpastian sudah menjadi tema yang beredar di sekitar hidup kita pada masa kini. James Cassio, seorang antropolog Amerika, sampai membuat sebuah framework melihat dunia masa kini dengan model Bunny. Dunia saat ini sangat rapuh, brittle. Hanya dengan satu selat ditutup, maka pasokan energi dunia terganggu. Kondisi ini juga membuat kita merasa tidak bisa tenang atau khawatir, karena efek hal-hal yang ada tidak selalu sama atau non-linear dan tidak dapat dimengerti, incomprehensible. Melihat situasi dunia yang seperti ini, perasaan dan sikap seperti apa yang seringkali muncul di dalam hidup Anda? Diskusikan dengan anggota care group. Nabi Habakuk melihat ada situasi yang sangat tidak menentu dan menakutkan. Kitab ini diawali dengan protes keras Habakuk kepada Tuhan karena melihat ketidakadilan. Namun jawaban Tuhan justru membuat Habakuk semakin gentar. Tuhan akan memakai bangsa Babel yang kejam untuk menghukum Yehuda. Situasinya bukan membaik, malah akan menjadi jauh lebih buruk. Sebuah krisis nasional sudah di depan mata. Dalam perjalanan pergumulan imannya, ada respons yang berbeda menghadapi situasi sulit ini. Yang pertama, bersandar pada kedaulatan Tuhan, bukan pada keadaan. Ada perubahan yang berbeda sekali dari Habakuk dari pasal awal dengan di bagian akhir. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Habakuk menyadari ada kemungkinan situasi yang sangat buruknya. Hasil panen gagal, ternak habis, kehancuran yang membawa pada kesulitan hidup. Tetapi dia memulainya dengan berkata, sekalipun, lalu disambung dengan sikap yang dipilihnya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini bukan hanya tentang bagaimana menghadapi keadaan sulit, tetapi percaya Tuhan yang berdaulat atas semua keputusannya dalam penghakiman dan keadilannya yang tidak pernah salah. Maka di dalam Tuhan Habakuk berkata, dia tetap akan bersorak-sorak dan beria-ria, bukan karena keadaan buruk, tetapi ada kehadiran Tuhan yang tetap berbelas kasihan kepada umatnya. Ini bukan tentang memprediksi situasi terburuk yang akan terjadi di hidup kita, tetapi sekalipun ada satu masa situasi begitu sulit dan buruknya, kita bisa menghadapinya di dalam Tuhan, tetap bisa bersuka cita di dalamnya. Yang kedua, percaya pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan diri. Jika kita ada di dalam situasi sulit, biasanya kita akan meminta untuk bisa segera selesai masalahnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi jika hanya berfokus pada hal tersebut, seringkali kita akan kecewa, karena kita tidak tahu kapan situasi sulit itu akan mereda. Ada yang berbeda dari sikap Habakuk. Dia berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kaki rusa diciptakan khusus untuk bisa mendaki tebing yang terjal, tajam, dan berbahaya tanpa tergelincir sedikit pun. Itulah yang diimani oleh Habakuk, bahwa Tuhan adalah kekuatannya yang menguatkan langkah-langkahnya dan menjaganya melewati jalan-jalan yang terjal, bahwa dia pasti akan dapat menghadapi situasi itu dengan kekuatan Tuhan. Ini juga yang perlu kita sadari, seringkali kita menjadi takut dan gentar karena membandingkan kekuatan kita dengan segala kesulitan yang datang. Kita perlu selalu kembali percaya pada kekuatan Tuhan yang senantiasa mampu menopang kita, membuat kita tetap berjalan menghadapi situasi yang sulit.
Jadi bukan hanya meminta kepada Tuhan untuk selesainya masalah, namun meminta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi situasi-situasi sulit. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi di dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Mengapa Tuhan itu yang harus menjadi sumber kekuatan satu-satunya di dalam menghadapi situasi yang sulit? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Respon seperti apa yang seringkali muncul ketika Anda menghadapi situasi sulit? Khawatir, cemas, atau percaya kepada Tuhan? Mengapa? Akhirilah kerub Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kira Tuhan menolong setiap kita di dalam mentaati firman-Nya. Bagaimana kita hidup percaya di tengah dunia yang tidak menentu. Tetap percaya kepada Tuhan di tengah keadaan makin sulit dan tidak membaik. Dan tetap percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan masih gelap dan tidak berubah. Karena dengan imanlah kita bisa berdiri teguh menghadapi semuanya itu dengan penuh kemenangan. Dan bagaimana kita mengalami kekuatan yang daripada Tuhan melampaui akal, melewati setiap lembah kelam, situasi-situasi sulit yang sebelumnya kita pesimis menghadapinya, tapi dengan Tuhan kita optimis melewati dan menghadapi semua itu. Kira Tuhan menolong setiap kita dan dipermuliakan melalui apapun yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

di Raja Daud, di singgasana kemegahannya, di puncak segala sesuatu yang dia miliki, tidak ada yang dapat memuaskan kerinduannya, tidak ada yang membuat dia terpikat, selain dia berkata, kerinduanku sesungguhnya waktu berjumpa muka dengan muka dengan Sang Kekasih Tuhan, Pencipta langit dan bumi, dan kerinduannya akan rumah kediamannya, kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya yang tidak pernah habis-habisnya. Sebab itu kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi
0: mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, Tanah Abang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiaya. Terus bisa nabung oge, bebem, jeung bisa deposit jamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5% atau bayar bungan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat nabung oge. Biar ayo atuh langsung ke kantor Pusat Jenderal Sudirman atau ke kantor cabang Nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Langsung follow WA-na @banksial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

生活就是福分，尽情享受吧。生活就是恩典，与众人分享吧。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Ya, ini ada berita duka ya, turut berduka cita keponakannya Ko Ahim.
1: Ko Ahim ya.
0: Nah, ibadat. Cece-nya tuh si Siuhwa Kebon Jati punya anak. Namanya Ling-Ling.
1: Masih muda tuh ya.
0: Masih muda, 52 mungkin. Oh, ya. Meninggal tadi malam meninggal.
1: Oh ya. Seko Ahim ke
0: keponakan ya, cungben apa sih keponakan?
1: Cenu
0: ya, betul. Keponakan Ko Ahimnya turut berduka cita. Semoga diberi kesabaran, ketabahan ya. Ya. Keluarga yang ditinggalkan. Katanya mah mau ditaruh di rumah duka.

0: 就谢谢大力阿弥呀，什么文大爷？谢谢晶晶，如果昨天，卡林和什么林达文呀？林达文，我那个晶晶，明天什么兰芳，什么 Steve 呀？什么什么？
1: 呀，什么什么？给他呀？
0: 呀，晶晶 cepat sembuh lagi，林达文 juga cepat pulang ke Bandung， nanti kita sama-sama nengok cincing ya。Ya, kirim juga buat Lincen, Yuli, Suyono, Ilan, Ine, Yane, Feli, Weni. Oh, ini Weni juga kemarin ini kan ulang tahunnya si si Manis.
1: Weni. Oh, Weni ya.
0: Si Manis selamat ulang tahun sekali lagi ya. Sungkai Wen Su Ing, Yanti, Linda, Maria Mei, Lan Ing, Deborah, Maya, Yunita, Kuoming, Niang, Kuing Jie, Maria Mei, Yeni, Yeyen, Veronica, Yao, Yensen, Yin Chiu, Wawa, Fani, Lim Cekuang, Wen Ching, Wen Chen, Sen Siang, Akyun, Akong, Ahin, Aji, Wunjun, Omagwat, Kuali, Lili, Anan, Edi, Ediwan,Alek, Atta, Yungnam, Cienam, Alan, Ahau, Tuti, Ayun, Chandra, Pasco, Liku, Chu, Liku, An, Kukong, Epik, Andrelo, Tayung, Wen, Giyok, Tony, Wijaya, He, Siren, Ibu, Lin, Yang, Susien, Yang, Kusen, Tuhu, Sungkai, Lam, Lam, Pang, Tocha, Yang, Kami.

0: 接个电话。你好，
1: 秋红好，晚上好。
0: 啊，燕秋你好。嗯
1: 嗯，我要点一首。嗯，真是真是好啊。
0: 嗯、啊、嗯、啊

将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记，也许我们还会有见面的一天。

0: 生日
1: 谢谢
0: 都因为嘉宾呀生日快乐
1: 哦哟谢谢呀doa doanya
0: aja
1: mungkin kemarin nggak dengar suara indah
0: oh dari kamu udah ucap
1: ingat
0: ulang
1: tahun oh iya buat semua ya pendengar suara ya nggak bisa nyebutin satu-satu mau lagu itu udah makan belum?
0: Belum nih, belum. Lagi tunggu nih.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Biasa pak ketua itu.
0: Oh ya?
1: Yang sigap itu ya. Biasanya.
0: Saya sabar lah, tunggu.
1: Panggil, udah masuk belum?
0: Udah masuk.
1: Udah masuk ya.
0: Nanti saya WhatsApp lagi. Jangan
1: yang
0: lupa.
1: Yang penting kepada ketua pada sehat. Iya.

0: 小老颖的美声电台轻歌妙曲节目，接个电话。你好，
1: 好，
0: 郭秀英，问秀英，郭秀英，问秋英。
2: 今天晚上好吃，
0: 谢谢。
2: 我也。

0: じゃあ、よい。
1: Halo.
2: Oh, ah.
1: Betul, saya sendiri. Sihiran Lausus. Siang ini mau request lagu. Judulnya Yang Wo Zi Ji Zhou.
2: Yang Wo Zi Ji Zhou.
1: Kan buat semua pendengar Suara Indah dan kru yang senang bertugas. Terutama Lan Lausus. Salam sehat dan selamat mendengarkan.
0: Sehat ya,
1: terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Ya, sudah cari waktu.
1: Kalian jalan-jalan mau bulan pang pasti.
0: Ya.
1: Ya. Ya. Hari ini saya mau minta lagu dari Tang Licin, Bunga Mawar.
0: Meikui.
1: Meikui, heeh. Meikui itu bunga mawar ya? Bulan pang.
0: Mawar, mawar, mawar sama Meikui mah.
1: Oh, saya baru tahu. Terima kasih lo bulan pang.
0: Bodoh.
1: Iya, terima kasih bulan pang. Buat Ko Victor, buat Ko Andrila udah lama.

温玉兰女士点播的梦中人，要送给兰芳连顺、傅英杰、肥皂先生，还有美声听众朋友，祝大家身体健康。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Panas banget ya di luar ya. Ya mudah-mudahan mendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Dan di hari Selasa tanggal berapa sekarang? 11 Agustus 2026 ada Grace ya, yang akan menemani pendengar semuanya dalam program Asiatik sampai jam 7 malam nanti.

Ya, ini di program Asiatik seperti biasa ya Grace, buka requestan. Jadi silakan buat teman-teman semua yang mau request lagu K-pop ataupun lagu J-pop, terus sambil mau kirim salam-salam buat yayangnya, buat kecengannya, buat keluarganya, atau buat teman-temannya, boleh banget ya. Langsung aja kirimin requestan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812 921 11921. Sekali lagi 0812 921 11921, atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah921.

Oke, hari ini di program Asiatik aku mau nge-review satu buah drama yang berjudul A Bonafide Killer. Ini tuh drama yang diadaptasi dari satu webcomic gitu. Ini merupakan drama comebacknya dari Gong Hyo Jin. Setelah terakhir itu dia di tahun 2025 ya, di Netflix. Dia ada main When the Stars Gossip. Ini kalau gak salah yang bareng sama Kim Tan ya, sama Lee Min Ho. Iya benar, sama Lee Min Ho, ada Oh Jung Se juga gitu. Jadi sekarang comeback lagi dengan A Bonafide Killer. Terus kalau misalnya teman-teman mungkin kemarin sempat baca-baca berita seputar kayak entertainment, ada tuh beritanya di mana Gong Hyo Jin terus Jung Jun Won sama Lee Sang Gi itu mampir ke acaranya Yoo Jae Suk yang bareng sama acaranya apa ya, Gong Hyo Jin Suk, ntar aku lupa. Terus pokoknya Hangout With You di MBC. Nah pas lagi acara itu tuh banyak yang protes gitu, karena Jung Jun Won-nya kayak, kok gitu sih main di acara variety, kok jawab pertanyaan dari MC-nya kayak gitu, kok main gamesnya kayak gak semangat sih gitu. Pokoknya netizen-netizen pada protes gitu loh. Yang mana sebenarnya ternyata Hangout With You itu di episode tersebut itu merupakan pertama kalinya Jung Jun Won datang ke acara variety. Makanya dia segrogi itu guys gitu. Bahkan udah sampai di cover sama Yoo Jae Suk-nya gitu ya, tapi tetap enggak ke cover juga loh guys. Akhirnya Gong Hyo Jin tuh sampai posting, kalau enggak salah posting dia bilang si Jung Jun Won itu sampai muntah karena saking panik dan stresnya gitu tampil di acara itu. Karena kan beda ya, kalau misalnya variety show itu kan lebih tidak terskrip ya, kalau drama kan memang skrip banget kan, jadi kayak ngapalin gitu, udah tahu udah pasti apa yang harus dia ucapkan, apa yang harus dia lakukan. Sementara kalau variety kan enggak gitu. Itulah kenapa Jung Jun Won-nya mungkin stres banget, mana ini kan pengalaman pertamanya dia juga ya gitu. Cuman aku belum lihat sih, belum nonton secara langsung penampilannya itu seperti apa. Jadi aku baru nonton dramanya doang. Jadi nanti kita review ya dramanya seperti apa. Seru sih, komedinya dapet, terus rasa penasarannya juga dapet. Mungkin ini vibesnya kayak ini loh, kayak satu film barat yang udah agak lama, Mr. and Mrs. Smith. Kalau teman-teman ada yang pernah nonton, nah vibesnya tipe-tipenya mirip-mirip kayak gitu. Terus hari ini juga Grace akan bagian berita-berita seputar kayak entertainment. Ada yang comeback, ada yang mau tour, kemudian ada yang vakum juga, lumayan banyak nih yang harus vakum, terus ada yang mau pergi wajib militer, terus drama-drama juga, drama sama movie sama pindah agency, itu juga lumayan banyak. Nanti kita bagikan ya di berita-berita seputar kayak entertainment. Terus pastinya ada lagu-lagu baru juga yang nanti bakalan aku kenalin ke teman-teman semuanya ya.

Oke, kalau gitu langsung aja sekarang Grace mau bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Yang pertama dari AS769 mau request lagunya Hyolyn yang Offline. Offline sih gak ada. Atau lagu yang judulnya What You Like. What You Like. Coba aku cari dulu ya. Sama, dua-duanya gak ada. Salam selamat buat kakak penyiar duluan sama semua pengisi acara di SBS Golden Summer 2026 yang berlangsung hari Minggu kemarin katanya.

Oke, next berikutnya ada dari AS789 mau request lagunya Boramio yang A Rare Kind of World. Aku coba cari dulu ya. Salam-salamnya buat semua penikmat musik Korea dan Jepang dimanapun kalian berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.

Oke, diingetin lagi buat teman-teman yang mau request, masih dibuka pastinya karena baru opening. Bisa langsung aja WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ya ke Instagram @suaraindah92.1. Kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali lagi.

0: John dari sini, dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

let's go. Yeah. 일어날 순 없어. 진짜 해내야 돼.

0: John bersih dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, kuman, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatic. Yuk kita review drama yang berjudul A Bona Fide Killer atau Killer of Married Woman. Ya, ini adalah drama yang didirect oleh Yoon Jong-ho. Kita lihat dulu ya track record dari Yoon Jong-ho. Dia mendirect drama apa ya? Oh, drama dia baru dua guys. Jadi yang pertama Lovely Runner. Kayak genrenya beda jauh banget ya, nyebrang gitu loh. Yang satu romance, gemes-gemes gimana. Yang ini A Bona Fide Killer. Tapi memang Lovely Runner juga ada ininya ya, ada apa, crime-nya gitu kan sebenarnya. Ya gak jauh-jauh banget sih ternyata. Oke, writer-nya karena ini diadaptasi dari webcomic, jadi ya penulis webcomic-nya itu Yoon sama Gom Dung. Terus dibagi network-nya di NBC. Ini lumayan agak sulit sih guys, jujur ya, untuk menonton drama ini tuh karena tersedianya di Viki. Jadi gak ada di Netflix gitu-gitu loh, hari ini di Viki. Agak sedikit sulit memang ya. Episodenya 14, durasi per episodenya sekitar 50-an sampai 60 menit ya. Release date-nya dari tanggal 31 Juli sampai 12 September 2026. Nah, drama ini ngebahas tentang vigilante. Yang apa ya, mungkin sebenarnya kalau misalnya kita lihat di drama-drama udah cukup banyak ya yang ngebahas soal ini gitu. Jadi ada seseorang atau sekelompok orang yang mengambil inisiatif untuk menegakkan hukum, membasmi kejahatan atau menghukum pelaku kejahatan dengan caranya sendiri tanpa memiliki wewenang atau izin resmi dari negara. Ya, kita cukup sering ya melihat kasus-kasus yang seperti ini gitu di drama-drama ataupun di film-film Korea.

Iya, kalau kita ngebahas tentang vigilante, bentar ya, okay. Ada satu drama judulnya Vigilante yang diperankan sama Nam Joo Hyuk yang dirilis di tahun 2023 deh kalau nggak salah. Terus beberapa drama lainnya yang tipe-tipenya seperti itu ada Taxi Driver, kemudian itu yang diperanin sama Park Shin Hye, Judge from Hell, apalagi ya, kayaknya cukup banyak deh. Dan drama-drama lainnya lah. Yang aku ingat sih Taxi Driver ya gitu. Yang dimana si pengemudi taksi, si supirnya gitu bersama dengan kawanannya, kan mereka bekerja untuk menangkap para pelaku kejahatan yang mungkin dapat hukumannya dirasa gak adil gitu. Terus mereka ketika udah bebas dari penjara tetap ngelakuin hal yang sama gitu, tetap ngelakuin kejahatan yang mereka lakukan dulu. Bahkan di drama ini, di drama A Bona Fide Killer ini, aku ada greget banget sama satu penjahat. Sungguh dari ekspresinya itu juara sih aktingnya, tapi beneran dibikin segemes itu. Apalagi dia tuh kejahatannya tuh berhubungan dengan anak kecil. Wah, itu kayak makin menjadi-jadi gitu loh. Kayak ini orang ya gitu. Gemes banget lah pokoknya. Okay, di drama ini, di drama Bona Fide Killer, Gong Hyo Jin ini berperan sebagai satu karakter namanya Bona atau Yu Bona. Dia itu seorang ibu rumah tangga yang punya identitas ganda. Jadi Yu Bona ini bekerja di sebuah perusahaan elektronik sebagai manajer tim penjualan 3 gitu diceritain. Kalau dia tuh lagi cuti selama 3 tahun. Dia lagi cuti selama 3 tahun karena mengurus anaknya. Jadi dia baru menikah. Udah gitu punya anak. Yang mana kan kalau di Indonesia kayak kalau cuti itu 3 bulan ya. Ini 3 tahun, guys, gitu. Jadi dia habis cuti 3 tahun. Nah, sekarang ceritanya mau comeback lagi nih si Yu Bona ini tuh ke pekerjaannya. Yu Bona menikah dengan Jung Jun Won, seorang jurnalis investigasi dari surat kabar Kwon Tae-song. Nah, dibalik identitasnya sebagai seorang ibu rumah tangga, yang mana ketika lagi jemput anaknya, terus dia hangout nih sama ibu-ibu lainnya gitu, ngopi ya. Terus ibu-ibu lainnya tuh ada sedikit rasa iri sama kehidupannya Bona. Kok kayaknya dia perfect banget ya? Dia sampai kayak dinyinyirin gitu loh, guys. Lucu banget sih tapi ini. Jadi waktu ada di coffee shop bareng-bareng, terus si Bonanya lagi kemana dulu gitu. Aku lupa ngambil pesanan atau ke toilet atau kemana gitu. Terus ibu-ibunya tuh pada ngejulit gitu. Kenapa coba ini dalam bahasa Inggris ya. Kenapa coba dia kembali lagi bekerja? Pasti karena suaminya kekurangan uang, penghasilannya sedikit. Padahal sebenarnya enggak. Dari segi finansial tuh Bona cukup sekali, guys, gitu. Terus kayak dijulitin lagi. Pokoknya lucu lah gitu di part itu sih, aku ngerasa agak-agak komedi ya. Nah, dibalik identitasnya sebagai seorang ibu rumah tangga, Yu Bona ternyata tuh wow, menyimpan satu rahasia yang wow, dark sekali. Dan ini berbahaya banget sebenarnya untuk keluarga kecilnya dia gitu. Jadi Yu Bona ini adalah seorang sniper legendaris yang dijuluki sebagai Kingfisher. Identitasnya dirahasiakan udah pastilah. Kalau ketahuan kan dia pasti jadi buronan ya. Yang mana kan pekerjaan dia juga membunuh kan ya gitu. Udah pasti dia jadi buronan polisi gitu. Dan bahkan di drama ini pun diceritain dia tuh lagi diselidiki juga. Ini siapa sih sebenarnya pelakunya gitu. Kok dia main hakim sendiri gitu loh. Nah, Yu Bona ini bertugas memburu para kriminal keji yang berhasil lolos dari hukuman. Jadi ya, tindakannya itu udah pasti menuai pro dan kontra ya. Di satu sisi mungkin kita ngelihatnya si penjahatnya ini tuh dapat ganjarannya kayak kurang setimpal gitu. Kayak gak sesuai dengan apa yang udah dia lakukan, kejahatan yang dia lakukan. Harusnya bisa lebih lagi gitu. Tapi kenapa? Mungkin kayak udah sekian tahun akhirnya si penjahat ini bisa bebas keluar dari penjara. Terus udah gitu ngelakuin kejahatan yang sama lagi. Kan kayak gitu. Kayak pengen apa gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, ya melakukan tindakan menghakimi seperti yang Bona lakukan juga salah. Dia menghabisi nyawa orang juga. Ya terus apa bedanya dia sama si penjahat itu gitu. Tapi kan Bona membela kebenaran. Tapi kan dia tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kan hukum yang berlaku juga gak adil gitu. Jadi kayak pas kita nonton tuh kita kayak beneran dibikin semikir itu, guys. Ini tuh adil gak? Ini tuh salah gak sih gitu. Sebenarnya salah, tapi kan gitu.
ya, ya ada benernya juga, tapi tetap salah, tapi gitu loh. Jadi kayak mix feeling gitu ketika nonton. Nah, Borna ini sudah beraksi selama lebih dari 16 tahun, guys. Bayangkan dia dari muda sudah dar-dar-dor gitu ya. Kasus pertamanya adalah penembakan Song Yong-dong yang terjadi di tahun 2010. Nah, sejauh ini diceritain kalau dia itu sudah mengeksekusi 93 target sebelum dia cuti melahirkan ya dan mengurus anak gitu. Nah, tim dia tuh bekerja, ceritanya si Bona ini kan sebagai tim penjualan tiga tadi ya di satu perusahaan elektronik yang menjual kipas angin ceritanya. Nah, si tim penjualan tiga ini dikenal sebagai tim yang paling payah. Jadi mungkin ada tim yang pertama, kedua, dan ketiga. Si tim yang ketiga ini pokoknya paling payah banget. Penjualan mereka tuh selalu berada di tingkat paling bawah. Udah sampai disepet-sepet sama tim penjualan yang lainnya gitu. Iya dong, kamu tuh malu lihat angka gitu. Lihat dong, penjualan kamu tuh kayak jelek banget gitu. Nah, bukan tanpa alasan ya, kenapa penjualan mereka jelek. Sementara Bona kayaknya finansialnya aman-aman aja tuh gitu. Jadi bukan tanpa alasan, karena memang sebenarnya mereka tuh nggak menjual alat-alat elektronik, guys. Itu hanya kamuflase. Keberadaan mereka di kantor itu sebenarnya bukan untuk menjual kipas angin, tapi pekerjaan asli mereka ya sebagai vigilante tadi gitu. Mereka, artinya mereka satu tim gitu. Karena tim penjualan tiga itu terdiri dari beberapa orang dan punya tugasnya masing-masing yang saling melengkapi, jadi support sistemnya si Bona gitu. Oke, tim penjualan tiga ini diketuai oleh Kim Bom Pal yang merupakan ahli penyamaran pembunuhan. Dia itu tugasnya ya deal-dealan gitu istilahnya dengan klien. Dia mengatur supaya terlihat seperti kecelakaan. Apa yang dilakukan Bona sebagai seorang sniper itu adalah sebuah kecelakaan gitu. Dia bagian yang ngaturin juga apa nih project selanjutnya. Kemudian dia juga yang mengatur gimana caranya supaya ini tuh terlihat seperti kecelakaan. Kemudian ada Kim Yong-dong yang bertugas sebagai hacker yang dijuluki sebagai Crazy Mingers. Terus ada Bong Tae-min yang bertugas sebagai engineer sekaligus perancang senjata yang mengembangkan berbagai perlengkapan untuk kebutuhan misi. Ya, bahkan dia sampai bikin drone tapi segede lalat. Ya, ini bikin aku jadi overthinking guys. Begitu ada lalat nih apa nih, jangan-jangan ini kamera karena segede lalat gitu. Jadi kan orang juga gak akan berpikir itu adalah kamera pelacak ya. Dipikirnya ya udah aja lalat gitu, tinggal ditepuk dong. Di episode yang pertama bahkan lalatnya di ini, di apa namanya, diarah sama si Bono pakai pisau gitu. Ya, jadi dia bikin senjata-senjata dan juga alat-alat gitu untuk membantu perlengkapan misi lah pokoknya ya. Terus ada Oh Hyun Nam yang merupakan ahli racun yang mengandalkan pengetahuan kimianya untuk membantu setiap operasi rahasia. Dia super duper pintar banget. Terus ada Go Yong Gap yang merupakan mantan dokter yang memakai kemampuannya juga untuk membantu keberhasilan dari misi. Terus ada Yang Ye Sol yang berperan sebagai ahli pemalsuan dokumen untuk menjaga identitas dan operasi rahasia tetap aman dari incaran musuh. Gitu. Terus si tim penyamaran tiga ini ya, kan sebenarnya ada ahli hacker ya. Ya enggak sih. Dan dari kemampuan mereka sebenarnya mereka bisa aja bikin nilai penjualan kipas angin mereka tuh meningkat lah istilahnya. Cuman yang lucu ada satu scene memang dibahas gitu sama si tim tiga ini, kenapa sih kita gak bikin pemalsuan aja gitu, pemalsuan supaya nilai kita tuh gak sebobrok itu, biar kita gak dinilai dipandang sebelah mata sama tim 1 dan tim 2 gitu. Terus si ketua timnya tuh bilang, ya kita harus tahu diri lah, kan kita memang gak jualan kipas angin juga gitu. Terus apa kabar mereka yang udah berkeringat-keringat, yang udah susah payah nawar-nawarin kipas angin, yang udah bersusah payah menjual gitu kan, kasihan. Ya udahlah, kita menempati posisi posisi yang paling terakhir aja gitu, udah gak apa-apa gitu. Bener juga sih, mereka masih memikirkan tim yang lain gitu. Nah, penyamaran tim penjualan tiga ini tuh ternyata nggak berhenti pada pakaian dan identitas sebagai karyawan aja gitu di perusahaan elektronik yang namanya Durumi ini. Tapi mereka juga menggunakan istilah kantor untuk membicarakan pekerjaan rahasia tanpa terdengar mencurigakan buat orang lain gitu. Ini kayak beneran seprepare itu guys mereka tuh. Jadi target yang harus mereka tangani itu mereka menyebutnya sebagai klien. Ya, target yang harus mereka tangani ya guys, bukan target yang istilahnya kayak memesan mereka, bukan, tapi target yang harus mereka tangani, yang harus mereka habisi, bahasa kasarnya mungkin ya, itu mereka menyebutnya sebagai klien. Sedangkan operasi eliminasinya itu disebut sebagai pertemuan.
Jadi, yuk kita mau ketemu klien nih. Oh, kliennya ketemunya di mana? Di gedung A gitu. Pertemuannya terjadi di gedung A, berarti ya tindakan itu terjadinya di gedung A gitu. Nah, permainan istilah tersebut memberikan sentuhan komedi gelap yang cocok dengan konsep utama dari dramanya. Jadi, iya, percakapan tentang klien atau jadwal pertemuan ya. Ya kedengarannya kan kayak obrolan pada umumnya aja gitu enggak sih? Kayak kalau misalnya kita para pekerja kantoran kayak ngobrol, klien kamu sekarang ada berapa gitu misalnya ya, atau klien kamu sekarang dari perusahaan apa, ada berapa klien, kliennya gimana gitu ya. Ya percakapan umum aja enggak sih? Terus mungkin kalau misalnya ditanya ada meeting di mana? Oh, di kafe A gitu misalnya, atau di perusahaan A, perusahaan B. Ya udah, orang juga enggak akan ada yang curiga kan? Dipikir kayak oh ya udah, mau jualan kipas angin gitu. Mau ketemuan untuk tektokan tentang kipas angin. Ini mereka gak akan ada yang curiga gitu. Ya, padahal sebenarnya konteks yang aslinya gitu, yang sebenarnya itu jauh lebih serius. Tentang pembantaian gitu. Identitas ganda ini sekaligus bikin tim penjualan tiga itu punya karakter yang khas. Karena mereka, perusahaan mereka tuh dipakai sebagai kode untuk menjaga operasi tetap tersembunyi juga gitu. Bahkan sampai di ruangan itu ada ruangan tersembunyi gitu loh guys. Ya, nah terus kan si Bona ini diceritainnya habis cuti selama 3 tahun ya. Nah, kembalinya Bona ke pekerjaannya itu mengharuskan Bona melakukan banyak penyesuaian juga. Karena dulu sebelum dia cuti dia single. Ya. Dia masih bisa bebas melakukan pekerjaannya di jam-jam malam sekalipun. Nah, sekarang gak bisa lagi, karena Bona udah punya anak. Jadi dia harus membagi waktu antara pekerjaan sama keluarganya. Ya, dia gak mungkin melakukan pekerjaannya di waktu harus menjemput anak gitu. Nanti anaknya gimana? Jadi ada tuh satu scene dimana si Bonanya itu kayaknya misi pertama dia sesudah dia comeback. Si Bonanya bilang, kita adakan pertemuannya siang hari. Terus semua kaget gitu, karena selama ini kayaknya Bona gak pernah ngelakuin siang hari. Bona selalu melakukannya malam hari gitu. Tapi terus ditanya, kenapa kamu siang hari? Karena kalau malam aku harus nemenin anakku tidur gitu. Terus Bona tuh beneran mamah yang baik itu loh guys. Dia sering banget video call sama anaknya untuk nanyain kabar. Atau ketika si anaknya lagi tantrum di sekolahnya gitu, terus gurunya telepon video call, dia akan video call. Nah, setiap kali video call itu juga jadi unsur komedi di drama ini gitu. Karena setiap kali video call, si rekan-rekannya dari tim penjualan tiga tuh kan langsung menghindar gitu loh. Kayak pada langsung sembunyi terus gemes sendiri. Yang mana ya bayangin Bona seorang sniper terus tiba-tiba nyanyi anak kecil gitu kan. Baby Shark dudu kayak kebayang enggak sih? Kayak wah gitu sampai ada tuh scene-nya memang Bona enggak nyanyiin Baby Shark sih. Aku enggak bisa nyanyiin yang Bona nyanyiin, guys. Pokoknya ada salah satu staffnya tuh bilang, "Bona udah nyampe ke tahap ini juga ya?" gitu. Aneh aja gitu liatnya gitu. Jadi ya dia harus membagi waktu antara pekerjaannya dengan keluarganya gitu. Di sisi lain ya guys, suaminya Bona itu kan bekerjanya sebagai seorang wartawan. Ternyata suaminya dapat tugas khusus untuk meliput Kingfisher. Dan ketika diselidiki, suaminya coba menyelidiki nih, ada kasus yang ganjal gitu, yang janggal. Suaminya coba menyelidiki di TKP, dia nemuin tuh stiker Baby Shark warna pink. Jadi memang kok stikernya kayak gak asing ya gitu. Terus adalah ketika dia lagi makan malam sama istrinya, stiker itu ada di depan dia, nempel di badannya Bona. Kan kayak pernah lihat nih gitu loh. Kok pencariannya, penyelidikannya justru malah mengarah kayak ada sesuatu yang berhubungan sama istrinya gitu. Jadi itu juga yang bikin seru drama ini guys. Selain kita dibikin greget dengan para penjahat-penjahat itu ya gitu, kita juga dibikin deg-degan nih, Bona bakal ketahuan gak ya? Terus kalau ketahuan suaminya akan seperti apa? Terus Bonanya akan dihukum atau gimana? Karena yang Bona lakukan sama tim penjualan tiga juga kan salah gitu. Walaupun dengan judulnya kan membela kebenaran, tapi dengan caranya salah. Karena biar gimana pun juga salah gitu. Nah, nonton drama ini seperti yang tadi aku bilang, kita tuh kayak ada di persimpangan gitu, antara membiarkan si penjahat ini untuk dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mana seringnya kan kerasa gak adil. Yah, kok gini doang gitu, apa kabar dengan para korban? Tapi di sisi lain kita juga ada di persimpangan yang mana ya udah menghukum pelaku dengan cara kita sendiri,
ya dengan cara mendukung apa yang dilakukan oleh si Bona dan kawan-kawan yang si vigilante ini gitu. Tapi kan itu juga salah. Terus gimana dong? Gitu. Nah, isu tentang penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum ini memang sudah sering diangkat di drama-drama ya. Jadi cukup banyak pelaku yang berhasil lolos dari jeratan hukum. Di episode kedua dari drama ini mulai diperlihatkan tuh bahwa banyak masyarakat yang justru mendukung aksi dari Kingfisher ini gitu. Mereka menganggap sniper misterius tersebut sebagai sosok yang berani menghukum para kriminal ketika hukum dianggap gagal menjalankan fungsinya. Nah, dukungan publik pun perlahan mulai menguat setiap kali identitas korbannya terungkap. Oh, yang ditemukannya itu penjahat yang baru bebas gitu. Yang mana masyarakat juga menilai kayak hukum ngadilin dia kayak kurang adil deh gitu. Jadi, oh ya udah, baguslah gitu. Dianggapnya seperti itu. Nah, menariknya lagi, drama ini gak langsung membenarkan ataupun menyalahkan pandangan tersebut. Tapi sebaliknya gitu, kita sebagai penonton justru diajak untuk melihat gimana sih rasa kecewanya dari orang-orang yang menjadi korban ini terhadap sistem hukum bisa membuat sebagian orang mendukung tindakan yang sebenarnya juga melanggar hukum gitu. Dilema inilah yang jadi salah satu konflik yang paling menarik dalam cerita. Konflik antara Yubona sama ada satu detektif namanya Lee Dong Jin. Ini juga sebenarnya bukan sekedar siapa yang menang atau siapa yang kalah gitu. Terus yang bikin complicatednya lagi, Lee Dong Jin ya ternyata bestian sama suaminya. Kerja sama. Bingung gak tuh? Nah, Bona sama Dong Jin sebenarnya kan sama-sama pengen menghentikan para pelaku kejahatan ya, tujuannya kan ya. Tapi memilih cara yang beda gitu. Yubona menghukum para kriminal secara langsung, sedangkan Lee Dong Jin tetap percaya bahwa semua itu harus diproses melalui jalur hukum. Gak bisa kita langsung main adili sendiri dengan cara kita tuh gak bisa gitu. Nah, perbedaan cara pandang tersebutlah yang bikin drama ini akhirnya mengangkat pertanyaan yang cukup menarik. Apakah keadilan hanya bisa diwujudkan melalui hukum? Atau ada kondisi tertentu yang bikin seseorang memilih jalan lain? Nah, drama ini belum memberikan jawaban yang pasti, tapi berhasil mengajak penonton untuk memikirkannya. Panjang nonton tuh iya ya, yang Bona lakuin tuh bener gak sih? Salah. Tapi terus gimana dengan para penjahat itu? Drama ini juga menyoroti beban yang dihadapi perempuan setelah kembali bekerja seudah menjalani cuti mengasuh anak. Kadang kan memang di Korea tuh ada ya, cutinya cukup panjang. Ya di Indonesia juga ada, rata-rata kayak 3 bulan deh kurang lebih gitu. Nah, Yubona harus membagi waktu antara menjalankan perannya sebagai seorang ibu, istri, dan pekerja. Dia dituntut mampu memenuhi harapan keluarga tanpa mengabaikan tanggung jawab di luar rumah. Terus dia tuh juga masih harus mengunjungi mertuanya. Apa ya istilahnya, kayak dapat penilaian dari mertuanya. Digibahin juga gitu. Suruh berkunjung terus disuruh potongin sawi untuk bikin kimchi, yang mana sawinya juga gak kira-kira. Udah gitu ketika Bona makan di luar, terus si apa namanya si istrinya, si mertuanya tuh bilang kayak, kenapa makan di luar? Kenapa Bona gak masak gitu loh, kayak ganggu gitu.

Ya, di balik kehidupan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, sekali lagi Bona itu kan menyimpan identitas yang tidak diketahui orang-orang terdekatnya ya, bahkan suaminya dan anaknya gitu. Itu mereka adalah circle pertamanya Bona, tapi juga nggak tahu Bona itu siapa gitu dan sebenarnya apa yang dia kerjain. Situasi tersebut juga membuat tekanan emosional yang dia, yang Bona rasakan makin makin besar gitu, karena harus menjaga keseimbangan di berbagai sisi kehidupannya. Jadi lewat karakter Bona Weidgeller ini menggambarkan beratnya ekspektasi yang sering dibebankan kepada ibu yang bekerja gitu. Sampai ada satu scene ya, waktu si Bonanya tuh bilang gitu ke anaknya, "Ibu minta maaf ya, mama minta maaf karena mama terpaksa harus meninggalkan kamu secara tiba-tiba gitu, karena mama ada pekerjaan." Terus si anaknya tuh dengan wajah penuh pengertian dia bilang, "Gak apa-apa mam gitu ya, karena aku tahu yang mama lakukan itu penting gitu, sesuatu hal yang penting gitu." Itu kayak nyus banget gitu. Isu sosial lain yang diangkat adalah dilema yang dihadapi jurnalis investigasi melalui karakter dari suaminya Bona, yaitu Conte Song. Sebagai wartawan dia berusaha mengungkap identitas dari si sniper tersebut ya, demi memenuhi tanggung jawab profesinya. Tapi di sisi lain, pemberitaan kasus tersebut juga jadi perhatian besar masyarakat dan terus diburu media. Nah, kondisi ini memperlihatkan bahwa jurnalis itu nggak cuma mengejar fakta, tapi juga harus mempertimbangkan dampak dari informasi yang dipublikasikan. Tesong dihadapkan pada pilihan antara mengungkapkan kebenaran, menjaga etika profesi, dan menghadapi resiko yang dapat mempengaruhi keluarganya sendiri. Nah, melalui konflik tersebut, drama ini menunjukkan bahwa pemberitaan sebuah kasus seringkali melibatkan moral yang tidak sederhana, gitu. Ya, ya benar sih. Nggak cuma mengejar fakta, tapi juga harus mempertimbangkan dampak informasi yang dipublikasikan. Aku selalu dibilangin gitu, apa yang disampaikan ini sebenarnya bermanfaat nggak? Apakah cuma menghibur aja atau ternyata bermanfaat gitu ya? Mungkin juga jurnalis seperti itu ya. Apakah hanya menyampaikan informasi aja atau ada dampak lain yang akan bisa terjadi ketika informasi tersebut disebarluaskan gitu. Terus kalau kita bahas tentang target dari si sniper atau Kingfisher ini yang punya latar belakangnya hampir sama, yaitu meninggalkan korban yang hidupnya hancur akibat kejahatan mereka. Ya, meskipun pelaku sempat dipenjara gitu diceritain di dramanya ya, tapi penderitaan yang dialami korban itu tidak serta-merta berakhir. Apakah itu akan membuat kehidupan mereka akan kembali normal seperti semula? Enggak ya. Luka tersebut tetap membekas walaupun proses hukum sudah selesai. Dan mungkin akan bertambah lagi lukanya ketika para korban ini tahu bahwa si pelakunya udah dibebasin gitu. Wah, itu kayak kalau di drama digambarinnya kayak menggila sekali gitu mereka tuh ya. Nah, melalui kondisi ini, drama ini mengingatkan bahwa sebuah vonis itu belum tentu mampu menghapus dampak kejahatan bagi para korban. Drama ini pun mengajak kita sebagai penonton untuk melihat bahwa keadilan tidak hanya berbicara tentang menghukum pelaku, tapi juga tentang bagaimana nasib para korban setelah semuanya.

Sejauh ini ya pas aku nonton drama ini gitu, ada drama ini tuh tipe-tipenya kan case per case gitu ya. Di misalnya kayak di episode yang pertama, Bona harus menghabisi lah, menjalankan misi untuk klien A misalnya, nanti di episode berikutnya jadi klien B. Cuman memang ada satu dialog dari Yubona yang bilang, aku penasaran, apakah selama ini memang orang gak ada yang tahu aku ini siapa, terus mereka gak ada yang ngejar gitu gitu. Cuman mungkin akhirnya by the end suaminya lah yang akan mengejar dia bersama dengan si detektif tersebut ya, kayaknya gitu. Terus akan seperti apa itu yang juga lumayan bikin penasaran ya, akan seperti apa akhirnya gitu. Oke, kita bahas pemeran-pemerannya. Pemerannya ada Gong Hyo Jin yang berperan sebagai Yubona. Udah gak perlu diragukan lah ya kemampuan dia ya, kemampuan aktingnya dia. Terus ada Jung Jun Won yang berperan sebagai Kwon Tae Song. Kwon Tae Song, dia sebenarnya tuh jurnalis yang pintar banget. Cuman ya itu ya, kayak dia antara duh, istrinya bukan gitu. Terakhir Jung Jun Won itu ada di Resident Playbook ya. Terus dia main di A Model Family, VIP. Aku nonton dia di Resident Playbook sih. Oke, terus yang jadi detektif bestinya si Kwon Tae Song yang namanya Lee Dong Jin adalah detektif Lee Sang Yi. Detektif Lee Dong Jin diperanin sama Lee Sang Yi. Lee Sang Yi terakhir dia ada di The Legend of Kitchen Soldier ya. Kemarin kan dia ini juga ya lumayan menarik perhatian ketika di apa tuh yang si siapa Kim Go Eun dapat dia sang. Di situ kan lumayan menarik perhatian, terus dia tampil ngedance juga kan sama ini apa boy band The Legend of Kitchen Soldier. Bloodhounds juga dia main di situ ya, Good Boy, My Demon dan lain-lainnya. Terus drama ini diperankan juga sama Seung Dong Il, ada So Jung Yeon, terus ada Ho Jae Ho, Kim Nam Hee, Mu Jin Sung, Ha Yul Ri yang lumayan beda banget penampilannya di sini, make upnya bold sekali, sama Kim Ga Hee ya, gitu. Jadi dramanya lumayan menarik sih guys, jujur lumayan seru lah gitu kalau buat aku ya. Komedinya dapat, crime-nya juga dapat, action-nya juga seru gitu. Jadi oke, okay, seru kok. Kalau mau ditonton ada di Viki ya.

Okay, yuk sekarang aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari Denny di Kebon Gendang mau request lagu dari Baby Monster yang Cum. Salam-salamnya untuk Amara Patricia Meru, Sharon Klein, Charlotte Olivia Theodorus, Maureen Gracia, sama Angela Wijaya. Semoga persiapan menjelang 17 Agustusan seperti karnaval, lomba, pentas seni di daerah tempat para pendengar tinggal bisa berjalan dengan lancar, katanya. Terima kasih.

Oke, berikutnya dari AS 413 mau request lagunya Sonia yang First Love atau Jin yang Epiphany ya. Salam-salamnya, hai pendengar, udah masuk bulan Agustus nih, udah pertengahan, capek kan, gak perlu berlari cepat kok, katanya yang penting tetap berjalan. Terima kasih.

0: Oke, buat pendengar yang mau request lagu-lagu K-pop ataupun lagu-lagu J-pop bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ya ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: gender sih, dari Ani. Ani, Ani, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Ani oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik. Ada Big Bang yang akan segera kembali. Akhirnya ya. Terakhir mereka tuh merilis Still Life ya, kalau gak salah. Still Life, Still Life. Terus Home Sweet Home, Home Sweet Home tapi udah lama. Home Sweet Home lagunya si GD gak sih? Home Sweet Home. Iya, G-Dragon tapi featuring Taeyang sama Daesung. Kalau yang untuk Big Bang-nya sendiri yang Still Life itu. Mereka akan kembali dengan single berjudul Big Triple E. Tanggal 19 Agustus. Wow, minggu depan kita tunggu ya. Kok cuma single doang ya? Kenapa enggak album? Ngelunjak. Oke, terus berikutnya ada Monsta X yang mengumumkan akan segera merilis akan segera kembali dengan album ini ya, yang dijadwalkan dirilis di tanggal 4 September. Terus ada Next yang akan segera kembali dengan rilisan terbaru di tanggal 24 Agustus. Terus ada Evan atau Hiseung yang bersiap untuk kembali dengan album fisik pertamanya sebagai solois di bulan September. Ya, jadi dia akan merilis album ini berjudul Death of Me di tanggal 7 September dan dia juga akan menggelar showcase debut di hari yang sama. Terus Close Your Eyes juga lagi nyiapin album baru dengan tujuan comeback di akhir bulan September. Kemudian ada SF9 yang juga mengumumkan rencana untuk perayaan 10 tahun debut. Mereka akan comeback dengan album full kedua di tanggal 26 Agustus. Terus akan menggelar showcase untuk perilisan ini. Lalu merayakan ulang tahun debutnya dengan konten spesial dan siaran langsung di tanggal 5 Oktober. Jadi mereka akan menggelar konser juga di Seoul di tanggal 10 dan 11 Oktober. Terus ada Hyoyeon, Yuri sama Suyang dari SNSD yang dipastikan akan debut sebagai unit baru bernama Hyorisu. Lucu ya. Trio tersebut akan merilis single perdana mereka di kuartal ketiga tahun ini. Berarti antara bulan Desember, November, Oktober ya. Oktober, November, Desember, iya betul. Antara bulan itu Oktober, iya betul. Apa sih Grace? Ya jadi sebelumnya di bulan Mei mereka bertiga itu kan sempat tampil tuh di acara Showcase on the Block. Ini tuh aku ingat banget awal-awal ketika berita Suyang putus baru muncul ya. Terus mereka tampil lah di Showcase on the Block. Nah dalam kesempatan tersebut Hyoyeon tuh bercandaan gitu loh. Dia bilang projectnya tuh dibikin, project ini tuh dibikin happy-happy gitu, senang-senang aja dan gak nyangka gak berkembang jadi unit resmi. Terus dia tuh bilang juga sambil bercanda, dia tuh pengen ngambil perannya Taeyeon di subunit Tetiso gitu. Jadi kita tunggu aja nanti ya kan seperti apakah unit ini ya, Hyorisu. Terus ada The Boys ya, yang akan kembali dengan 9 anggota grup yang dipastikan akan tetap melanjutkan aktivitas bersama dengan The Boys. Jadi tanggal 6 Agustus kemarin ada Sanghyun, Jacob, Yonghun, Hyunjae, Juyeon, Kevin, Kyu, Sunwoo, Eric merilis pernyataan resmi mengonfirmasi kalau mereka sudah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan aktivitas grup sebagai 9 member di bawah sistem label yang baru. Ya, meski masing-masing anggota nantinya akan menandatangani kontrak individu dengan agensi yang berbeda untuk aktivitas solonya mereka, tapi mereka bersembilan tetap akan beraktivitas sebagai grup dan akan tetap menjalani pekerjaan sebagai grup lah ya gitu. Mereka juga menyampaikan bahwa dari awal itu nggak pernah ada keinginan untuk berpisah kok sebagai grup, mereka bakalan tetap sebagai The Boys gitu. Ya jadi sebelumnya di awal tahun ini 9 anggota The Boys itu mengajukan pemutusan kontrak dengan agensi mereka 100 dengan alasan hilangnya kepercayaan. Mereka juga mengajukan gugatan untuk menangguhkan keabsahan kontrak eksklusif tersebut. Nah di bulan April lalu pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dan memutuskan untuk menangguhkan kontrak eksklusif ke 9 anggota dengan 100. Ya sementara itu rincian mengenai sistem label yang baru terus jadwal aktivitas grup The Boys sampai saat ini juga masih belum diumumkan. Jadi kita tunggu aja nanti pengumuman selanjutnya yang akan diumumkan secara bertahap dalam waktu mendatang.

Oke, berita berikutnya, agensi Wake One kembali memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kesehatan dari Sanghyun, anggota Alpha Drive One. Sanghyun mengalami gangguan pada tenggorokannya, terus diminta dokter untuk membatasi penggunaan suara ya. Kemudian agensi mengkonfirmasi kalau Sanghyun itu didiagnosis mengalami polip pita suara dan dijadwalkan untuk menjalani operasi. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan perawatan lanjutan, dokter menyatakan bahwa tindakan operasi diperlukan untuk pengangkatan polip ya. Jadi Sanghyun akhirnya menjalani operasi pada hari Rabu 5 Agustus dan setelah operasi dia diperbolehkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, tapi aktivitas ringan dengan catatannya ya, tidak membebani tubuhnya. Tapi tim medis juga tetap menyarankan supaya dia mengistirahatkan suaranya sekitar 3 minggu demi proses pemulihan yang optimal. Nah, jadinya karena memprioritaskan kesehatan sang artis ya, sang idol, Wake One mengumumkan bahwa Sanghyun akan menghentikan seluruh aktivitasnya dari tanggal 5 Agustus sampai 22 Agustus.

Oke, terus ada member dari ONF yaitu Ishan yang akan membatasi aktivitas yang berat untuk sementara waktu setelah didiagnosis mengalami cedera pada bahunya. Jadi tanggal 4 Agustus, agensi Key Entertainment mengumumkan kalau Ishan menjalani pemeriksaan menyeluruh karena terus mengalami nyeri pada bahu. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dia mengalami robekan parsial pada rotator cuff, yaitu jaringan otot dan tendon yang berfungsi menstabilkan sendi bahu. Jadi sesuai dengan saran dokter, udah pasti dia harus meminimalkan gerakan yang dapat membebani bahunya dan fokus pada pemulihan. Jadi untuk sementara waktu, penampilan dari Ishan di berbagai acara fan meeting atau fan event itu akan digantikan dengan penampilan vokal secara langsung ya. Jadi dia gak perlu melakukan koreografi atau gerakan yang berat, karena biar bahunya juga bisa cepat pulih gitu. Terus ada lagi nih, lumayan banyak hari ini yang pada sakit-sakit. Ada member Stray Kids yaitu Sungmin yang tidak akan mengikuti beberapa jadwal promosi comeback mereka karena harus menjalani perawatan rehabilitasi. Jadi di tanggal 7 Agustus, JYP Entertainment mengumumkan bahwa Sungmin tetap akan mengikuti pre-recording Music Bank dan Music Core, termasuk minivan meeting Music Core, tapi dia tidak dapat hadir dalam siaran langsung kedua program tersebut dan absen dari Station Head Listening Party dan Melon Music Wave. Jadi sebelumnya, Sungmin didiagnosis mengalami stress fracture pada pergelangan kaki kiri dan telah menjalani perawatan selama beberapa bulan. Agensi menegaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan saran medis demi mempercepat proses pemulihannya. Stray Kids sendiri kemarin baru aja comeback ya, dengan mini album This and That di tanggal 7 Agustus.

Oke, terus ada Han Sang-yeon dari Kara yang juga lagi menjadi perhatian penggemar karena kondisi kesehatannya. Jadi agensi IR Entertainment mengungkapkan kalau Han Sang-yeon itu memiliki masalah pada cakram tulang belakang leher yang belakangan ini sedikit memburuk. Dia saat ini sedang menjalani perawatan medis dan dalam masa pemulihan. Agensi kemudian menegaskan bahwa tidak ada masalah kesehatan lain yang dialami oleh Han Sang-yeon. Jadi ya itu karena masalah pada cakram tulang belakang lehernya aja gitu yang belakangan lagi memburuk. Ya mudah-mudahan dengan istirahat dan perawatan medis bisa segera cepat pulih ya.

Oke, aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk. Ada dari Fanny, di lebih panjang, panas banget hari ini. Iya, panas banget, aku ngerasa dari pagi panas banget, aduh. Oke, Kak Grace mau request lagunya One Ok Rock yang Wherever You Are, itu gak ada. Terus mau diganti sama soundtracknya Rurouni Kenshin yang It's Gonna Rain, itu juga gak ada, maafin. Terus 2PM, ADTOY, itu juga gak ada. Mau diganti apa Fanny, boleh chatting lagi aja ya. Lagu dan salamnya biasa buat penggemar musik Asia yang mendengarkan dan untuk Kak Grace. Terima kasih.

Oke, berikutnya ini ada dari nggak ada namanya, nomor WhatsApp belakangnya 7228. Mau request lagunya dari Frederick yang Outloop. Nah, ini juga pas aku cari nggak ada. Kalau mau diganti boleh chatting lagi aja ya.

Oke, okay, terus berikutnya dari AS687 request lagunya Eyelid I Got Your Back. Nanti aku coba cari yang ada yang mana ya. Salam saya buat Nadal duluan sama anak-anak Eyelid yang kemarin baru balik dari Jepang. Oke, okay. Nanti aku coba cari dulu lagunya ya.

Okay, buat teman-teman yang mau request masih bisa, silakan kirimkan requestan kamu. Requestannya tuh requestan lagu K-pop dan J-pop ya. Boleh langsung aja WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.

0: Aku paham kok kalau kamu jenuh. Aku juga paham kalau kamu bosan. Tapi bukan berarti kita harus sudahan, kan? Gimana kalau kita
1: kenalan sama lagu dan album yang baru dirilis?

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: John dari sini, dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

Ada aktor dan juga penyanyi Ong Seung-woo yang resmi mengumumkan tour fan meetingnya berjudul Let's Go Ong. Lucu ya. Iya, jadi setelah sukses di Seoul mengadakan fan meeting, Ong Seung-woo akan melanjutkan tournya di beberapa kota di Asia, ada Yokohama di Jepang, Jakarta di Indonesia, Taipei di Taiwan, Bangkok di Thailand. Bener, sama Hong Kong. Ya, kehadiran Jakarta dalam daftar kota yang akan dikunjungi tentunya jadi kabar yang menggembirakan ya. Mungkin ada pendengar yang mau ketemu sama Ong Seung-woo. Ditunggu aja. Walaupun memang sampai saat ini cuma diumumkan nama kotanya doang gitu. Sementara untuk tanggal, lokasi ataupun detail penjualan tiketnya masih belum diumumkan. Jadi kita tunggu aja ya. Sejauh ini Ong Seung-woo lagi membintangi drama Spooky in Love yang ada di Netflix ya, yang diadaptasi dari movie Spellbound. Itu seru juga tuh. Tentang seorang pengusaha gitu yang bisa melihat hantu dan berinteraksi dengan hantu. Serem 1-10, 1 lah. Tapi kalau dibandingin sama The East Palace, ini jauh lebih serem. Gak jauh sih, ini lebih serem, gak jauh. Dikit doang kok bedanya. Oke, berita selanjutnya ada Pentagon yang merayakan ulang tahun ke-10 mereka dengan menggelar tour 10-10-10. 10-nya 3 kali. Jadi mereka akan mengunjungi Osaka di tanggal 1 Oktober, terus akan ke Tokyo tanggal 3 Oktober, Seoul di 9 dan 10 Oktober, kemudian di Hong Kong 1 November. Pentagon juga akan menggelar tour dan melakukan comeback ya untuk merayakan hari jadi mereka yang ke-10. Jadi kita tunggu aja nanti ada Jinho, Hui, Hongseok, Shinwon, Yeowon, Kino sama Woosok yang akan berpartisipasi dalam comeback.

katakan bodoh. Oke, berita berikutnya ada grup Rookie Alpha Drive One yang akan dipastikan jadi bintang berikutnya, bintang tamu. Pokoknya akan jadi member berikutnya, akan tampil di variety show horror Mnet Sumbak Kok Jil season yang kedua. Jadi Sumbap Kok Jil ini artinya petak umpet dalam bahasa Korea ya. Jadi merupakan program variety show bertema survival di mana para idol itu harus bertahan hidup dalam permainan petak umpet yang menegangkan. Jujur aku penasaran sih. Jadi para peserta ditantang untuk menghindari sosok misterius yang disebut sebagai Sikar selama 4444 detik. Ya, jadi berbeda dengan season yang pertama yang berfokus pada ketakutan terhadap sosok yang tidak terlihat di tengah kegelapan, season yang kedua akan mengusung konsep yang lebih berorientasi pada cerita. Program ini terinspirasi dari berbagai legenda urban dan kisah hantu terkenal, sehingga para peserta tidak hanya bersembunyi, tapi juga harus memerankan karakter dalam setiap cerita sambil mencari cara untuk melarikan diri. Episode Alpha Drive One di program Sumbak Kok Jil season yang kedua akan tayang perdana di Mnet Plus di tanggal 14 Agustus ya. Sebelum ditayangkan di Mnet tanggal 15 Agustus. Nyarinya di mana ya Mnet Plus? Penasaran pengen nonton. Karena kayaknya seru gitu. Oke, terus berikutnya ada berita dari Kim Gyu-win dari Endable dan Do-hun dari TWS. Ia akan mundur sebagai MC dari acara Music Core di MBC setelah bertugas selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan ya, dimana keduanya pertama kali bergabung di tanggal 1 Maret 2025. Penampilan terakhir dari keduanya akan tayang di tanggal 22 Agustus nanti. Terus ada 2026 K-Word Dream Awards yang sudah mengumumkan jajaran presenter. Ada Kim Sun Ho, Lee Sol, Lee Chaemin, Jung Ryo Won, Jung Sung Il, Jin Ki Ju, Chu Yong Woo. Selain itu ada Kim Ga Young, atlet profesional biliar yang juga akan turut menjadi presenter. Tahun ini jadi momen spesial ya, karena K-Word Dreams Award itu akan mengadakan sekaligus merayakan ulang tahun ke-10 mereka. Ajang tersebut merupakan festival Hallyu Global yang merayakan perkembangan K-pop sekaligus melihat masa depan industri musik Korea. Sementara itu, Jung Hyun-mu sama Jang Do-yeon akan bertindak sebagai MC dalam acara tahun ini. Acaranya sendiri akan digelar di tanggal 27 Agustus di Gintex.

Oke, okay, di film terbaru dari Choi Min-sik sama Han So-hee yang berjudul The Intern. Ini tuh remake dari film Hollywood ya dengan judul yang sama. Jadi ceritanya nanti filmnya tuh akan menggambarkan kehidupan kantor yang melampaui generasi dan jabatan. Ya bayangin aja Choi Min-sik sama Han So-hee. Agak jauh kan ya angkatannya ya. Jadi bercerita tentang Gi-ho, ini yang diperankan oleh Choi Min-sik, seorang intern senior dengan pengalaman kerja selama 37 tahun. Dia bergabunglah ke perusahaannya Sunwoo, ini diperankan oleh Han So-hee, yang dengan cepat muncul sebagai kuda hitam di industri mode hanya 3 tahun setelah peluncurannya. Film The Intern dijadwalkan untuk tayang di bioskop tanggal 16 September. Next ada film The Journey to Gyeongju. Ini tuh tadi tuh muncul gitu loh seliweran di TikTok sama di Instagram aku. Cuplikannya tuh kayak penasaran, pengen nonton. Jadi ini tuh film keluarga bertema balas dendam yang mengisahkan perjalanan penuh maut seorang ibu dan ketiga putrinya. Setelah menanti selama 8 tahun demi putri bungsu mereka yang bernama Gyeongju yang gak pernah kembali dari karya wisata sekolah. Nah, Park So-dam di sini berperan sebagai Gyeongju, anak kedua dari 4 bersaudara anak Oksil yang diperankan oleh Lee Jung-un. Jadi dia tuh sosok yang praktis dan dikenal karena kejujurannya yang lugas. Nah, Gyeongju dulunya tuh adalah lulusan Fakultas Hukum bergengsi yang memikul harapan besar dari keluarganya, gitu kan, lulusan hukum, yuk jadi pengacara. Tapi dia menyerah pada ujian profesi advokat nasional. Nah, sebaliknya dia menghabiskan hari-harinya tanpa pekerjaan dengan memantau grafik perdagangan mata uang kripto, ceritanya. Walaupun dia menganggap rencana nekat ibunya ini gak masuk akal, dia menggunakan kecerdasan yang luar biasa untuk menyusun alibi yang sangat kuat dan tidak terbantahkan, gitu. Menjadikan dia tuh sosok ahli strategi dalam keluarga tersebut. Ini tuh, coba dicari deh, cuplikannya menarik banget, tapi baru tayang 26 Agustus. Di bioskop lagi, bioskopnya Korea, gak tahu deh masuk Indonesia atau enggak, mudah-mudahan masuk ya. Soalnya cuplikannya tuh kayak seru gitu loh guys, satu ibu, terus ada anak-anaknya, terus kayak naik mobil gitu loh, kayak seru, coba dicari deh, The Journey to Gyeongju. Oke, berita berikutnya dari Cha Tae-hyun sama Ji Won yang akan dipertemukan untuk pertama kalinya dalam film terbaru Netflix berjudul Two Cops and Five Kids. Kayaknya aku udah sempat lihat cuplikannya deh kemarin pas lagi nonton Netflix, kayaknya kalau nggak halu. Jadi ini ceritanya tentang Dong Sik, seorang detektif unit kejahatan kekerasan sekaligus ayah dari 5 anak yang tengah mempersiapkan ujian promosi jabatan. Kehidupannya mendadak berubah ketika sang istri pergi menjalankan misi rahasia yang disamarkan sebagai liburan. Jadi dia harus mengurus 5 anak mereka tuh seorang diri gitu, bapak-bapak ngurus 5 anak guys. Di tengah usahanya membagi waktu antara mengasuh anak dan mempersiapkan ujian promosi, Dong Sik beserta seluruh keluarganya gak sengaja terlibat dalam operasi untuk membongkar sebuah organisasi kriminal. Makin dar-der-dor kan ya hidupnya dia ya. Apalagi Cha Tae-hyun yang berperan sebagai Dong Sik, kebayang nggak sih? Ya Dong Sik di sini digambarkan sebagai sosok ayah sekaligus detektif yang harus menghadapi berbagai situasi tidak terduga. Lagi mau siapin ujian, harus ngurusin 5 anak, terus tiba-tiba terlibat dalam sebuah organisasi kriminal. Aduh, hidupnya ribet banget kayaknya ya. Ya sementara itu Ji Won akan berperan sebagai Kyung Ah, mantan polisi dan istri dari Dong Sik ya, yang sudah menghabiskan 10 tahun terakhir untuk fokus membesarkan anak-anak mereka. Akhirnya dia menerima tawaran untuk bergabung dalam misi penyamaran dari National Intelligence Service atau NIS demi mewujudkan keinginannya kembali bertugas sebagai polisi. Kita tunggu aja nanti ya filmnya di Netflix.

Terus ada film romance yang bentar lagi bakal dirilis tanggal 12 September ya. Judulnya Love Other Than Yours. Ini diperankan oleh Seo Kang Jun sama An Eun Jin. Mengikuti kisah pasangan yang udah berpacaran selama 10 tahun. Terus tiba-tiba mereka ngerasa, kok kayaknya kamu gak kayak dulu lagi ya gitu. Kamu berubah sih. Perasaan mereka mulai jadi hambar 10 tahun guys. So Kang Jun akan berperan sebagai Nam Kung Ho, An Eun Jin akan berperan sebagai Im Mi-do. Jadi Nam Kung Ho ini adalah asisten manajer di tim TF di satu perusahaan gitulah. Dia itu sosok yang ramah, humoris dan hangat. Terus udah pacaran selama 10 tahun, udah membayangin nih nanti kita bakalan menghabiskan hidup bersama seumur hidup. Eh ternyata ada perubahan dari kekasihnya. Kok dia udah gak kayak yang dulu lagi ya? Kekasihnya namanya Im Mi-do. Dia seorang sutradara film yang selalu menganggap pernikahannya itu adalah bagian masa depan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi ternyata kok berubah. Kita tunggu aja nanti ya dramanya di tanggal 12 September. Terus ada Kim Woo Bin yang akan comeback ke layar kaca melalui drama terbaru dari TVN Gifted yang akan tayang di semester kedua tahun ini. Ceritain tentang seorang pelatih bisbol yang memperoleh kemampuan luar biasa setelah mengalami kecelakaan. Jadi, ya Kim Woo Bin akan berperan sebagai mantan pelatih bisbol tersebut. Kita tunggu nanti ya di semester kedua tahun ini.

Next, aktor Sung Hoon yang akan kembali menjadi pemeran utama dalam drama terbaru dari MBN What a Boss Wants. Ini diadaptasi dari web novel, drama romantis yang nyeritain tentang seorang bos cebol dari keluarga kaya gitu ya guys, cebol tuh, yang tidak memiliki selera musik dan berusaha menemukan perempuan pemilik suara yang dia dengar dalam sebuah album. Perempuan tersebut bernama Ian Che, vokalis utama dari band indie yang kemudian jadi satu-satunya variabel tidak terduga dalam kehidupan dari Kwon Do Hyuk. Sung Hoon yang akan berperan sebagai Kwon Do Hyuk itu ya. Sung Hoon sendiri udah memintangi beberapa drama populer kayak Perfect Marriage Revenge, Death's Game, Woody the Virgin, Love Between Marriage and Divorce. Terus dia juga tampil di pertunjukan teater art. Dia kayaknya beberapa kali main di drama Makjang gitu loh guys. Kayak ini kan Love Between Marriage and Divorce, that Perfect Marriage Revenge tuh, itu juga Makjang deh kayaknya. Ya, aku tahu. Iya betul, Makjang yang tidak masuk akal. Sebenarnya ya Makjang sih, karena gak masuk akal gitu loh. Apalagi yang si itu tuh Love Between Marriage and Divorce. Wah, kalau kalian lagi kurang tantangan hidupnya, nonton deh. Sungguh itu ya. Tapi hebat sih mereka tuh actingnya. Kayak pernah aku mention deh. Sering malah kayaknya di mention di Asiatic. Di Love Between Marriage and Divorce season yang pertama, ada tuh satu episode, anggaplah 60 menit ya episodenya. Selama 40 menit kita melihat satu couple lagi berargumen 40 menit. Sungguh kayak gak habis-habis gitu. Dan kayak kebayang gak sih mereka shootnya gimana gitu. Wah, coba dicari. Wah, itu beneran luar biasa sekali. Aku yang nontonnya aja sampai geleng-geleng kepala. Ada aja gitu jawabannya. Suaminya ngomong apa, nanti disautin lagi sama istrinya. Disautin lagi, sautin lagi. 40 menit satu episode abis cuma lihat mereka berargumen loh. Aduh, ya ampun. Coba dicari aja di Netflix deh kalau gak salah, Love Between Marriage and

Oke, berikutnya ada member Absolute Six, yaitu Kim Dong Hyun yang sudah menemukan rumah baru, yaitu R Entertainment. Kemudian ada Suyun dari Rocket Punch yang sudah meninggalkan Woollim Entertainment. Ya, sekarang tuh udah gitu. Ada Yonghun dari The Boys yang bergabung dengan Namu Actor. Kemudian ada Idehui dari Absolute Six yang bergabung dengan Entertainment dari rekan satu grupnya, yaitu Kim Jaehwan, nama agensi Off The Record Entertainment, yang juga menaungi Kim Phil sama Ha Hyun Sang. Terus ada member Twice, yaitu Jong Yeon, yang sudah menandatangani kontrak dengan Baro Entertainment yang juga menaungi kakaknya, ya, Gong Seung Yeon. Terus ada The Boys dari The Boys yang resmi bergabung dengan agensi Great Entertainment. Terus ada yang mau wajib militer. Ah, udah mulai jam-jam rawan nih kayaknya. Ada Kim Dong Han yang akan menjalani wajib militer sebagai tentara aktif di tanggal 7 September nanti. Terus ada member Seventeen juga, 3 orang, Min Kyu, Seung Kwang sama Dino. Mereka juga mau jalani wajib militer, guys. Min Kyu di tanggal 10 September. Seung Kwang sama Dino masuk Wamil itu sebagai anggota military band angkatan darat di tanggal 26 Oktober. Jadi sebelumnya ada DK sama Vernon juga yang sudah menjalani wajib militer, ya. Vernon di bulan Agustus, DK nanti September gitu. Jadi member dari Seventeen udah pada wajib militer. Sepi nih. Karena mereka tuh lucu-lucu gitu. DK sih juara banget. Oke, yuk kita bacain requestan ya.

0: Okay, ada dari mana nih? IS294 request logo IF yang cherish. Tapi enggak ada pas aku cari. Oh, ada ding. Gue salah lihat, maaf. Maafin ya, ada aman nanti aku puterin. Salam-salamnya buat Tuna Penyiar, member IF dan juga Dive katanya.
1: Okay.
0: Terus dari IS135 request logo Blackpink yang Jump Blackpink in your area. Kemarin mereka baru ini ya, baru apa namanya, baru anniversary. Bentar, jam Blackpink. Salam-salamnya buat Grace, Junsi, Meijing, Wisastra, Ko Robert and Family, Cisandra, kru pendengar setia Asiatik, alumni Darbak 86-2008, Chin Liang, Tianjin, Ocil, Ichen, Cimargaret, Ko Robert, Cidewi, Aditya, Rudianto, Rinina, Tante Eeng, God bless you, terima

Okay, Blackpink Jump itu gak bisa kita puterin karena gak bisa masuk playlist kita terkait dengan liriknya. Jadi kalau mau diganti boleh chatting lagi aja ya, karena memang gak bisa diputerin karena liriknya mengandung kata-kata yang tidak bisa kita putarkan lah gitu. Oke, okay, terus berikutnya ada dari AS786 mau request lagunya Zico Any Song. Salam saya buat semua pendengar Suara Indah termasuk Grace, Lanfang, Junsi, dan Steve. Terima

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Nih, udah mau jam 7. Grace pamit ya. Jangan lupa buat mampir ke podcast Asiatic yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise ya. Terus sampai ketemu di hari Jumat nanti bareng-bareng sama Junsi di program Asiatic. Oke, kalau gitu, selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bye.

0: Simpanlah kemarahan Anda, karena tidak ada seorang pun yang menginginkannya.
1: 平息你的怒火, 愚人欢乐, 何乐而不为呢?

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan berani percaya, teguh beriman di dunia yang rapuh. Firman Tuhan diambil berdasarkan Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ketidakpastian sudah menjadi tema yang beredar di sekitar hidup kita pada masa kini. James Cascio, seorang antropolog Amerika, sampai membuat sebuah framework melihat dunia masa kini dengan model Bunny. Dunia saat ini sangat rapuh, brittle. Hanya dengan satu selat ditutup, maka pasokan energi dunia terganggu. Kondisi ini juga membuat kita merasa tidak bisa tenang atau khawatir. Karena efek hal-hal yang ada tidak selalu sama atau non-linear dan tidak dapat dimengerti, incomprehensible. Melihat situasi dunia yang seperti ini, perasaan dan sikap seperti apa yang seringkali muncul di dalam hidup Anda, diskusikan dengan anggota care group. Nabi Habakuk melihat ada situasi yang sangat tidak menentu dan menakutkan. Kitab ini diawali dengan protes keras Habakuk kepada Tuhan karena melihat ketidakadilan. Namun jawaban Tuhan justru membuat Habakuk semakin gentar. Tuhan akan memakai bangsa Babel yang kejam untuk menghukum Yehuda. Situasinya bukan membaik, malah akan menjadi jauh lebih buruk. Sebuah krisis nasional sudah di depan mata. Dalam perjalanan pergumulan imannya, ada respons yang berbeda menghadapi situasi sulit ini. Yang pertama, bersandar pada kedaulatan Tuhan, bukan pada keadaan. Ada perubahan yang berbeda sekali dari Habakuk dari pasal awal dengan di bagian akhir. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, Habakuk menyadari ada kemungkinan situasi yang sangat buruknya. Hasil panen gagal, ternak habis, kehancuran yang membawa pada kesulitan hidup. Tetapi dia memulainya dengan berkata, sekalipun, lalu disambung dengan sikap yang dipilihnya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini bukan hanya tentang bagaimana menghadapi keadaan sulit, tetapi percaya Tuhan yang berdaulat atas semua keputusannya dalam penghakiman dan keadilannya yang tidak pernah salah. Maka di dalam Tuhan, Habakuk berkata, dia tetap akan bersorak-sorak dan beria-ria, bukan karena keadaan buruk, tetapi ada kehadiran Tuhan yang tetap berbelas kasihan kepada umatnya. Ini bukan tentang memprediksi situasi terburuk yang akan terjadi di hidup kita, tetapi sekalipun ada satu masa situasi begitu sulit dan buruknya, kita bisa menghadapinya di dalam Tuhan, tetap bisa bersuka cita di dalamnya. Yang kedua, percaya pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan diri. Jika kita ada di dalam situasi sulit, biasanya kita akan meminta untuk bisa segera selesai masalahnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi jika hanya berfokus pada hal tersebut, seringkali kita akan kecewa, karena kita tidak tahu kapan situasi sulit itu akan mereda. Ada yang berbeda dari sikap Habakuk. Dia berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kaki rusa diciptakan khusus untuk bisa mendaki tebing yang terjal, tajam, dan berbahaya tanpa tergelincir sedikit pun. Itulah yang diimani oleh Habakuk, bahwa Tuhan adalah kekuatannya yang menguatkan langkah-langkahnya dan menjaganya melewati jalan-jalan yang terjal, bahwa dia pasti akan dapat menghadapi situasi itu dengan kekuatan Tuhan. Ini juga yang perlu kita sadari, seringkali kita menjadi takut dan gentar karena membandingkan kekuatan kita dengan segala kesulitan yang datang. Kita perlu selalu kembali percaya pada kekuatan Tuhan yang senantiasa mampu menopang kita, membuat kita tetap berjalan menghadapi situasi yang sulit.
Jadi bukan hanya meminta kepada Tuhan untuk selesainya masalah, namun meminta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi situasi-situasi sulit. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi di dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Mengapa Tuhan itu yang harus menjadi sumber kekuatan satu-satunya di dalam menghadapi situasi yang sulit? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Respon seperti apa yang seringkali muncul ketika Anda menghadapi situasi sulit? Khawatir, cemas, atau percaya kepada Tuhan? Mengapa? Akhirilah kerub Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kira Tuhan menolong setiap kita di dalam mentaati firman-Nya. Bagaimana kita hidup percaya di tengah dunia yang tidak menentu. Tetap percaya kepada Tuhan di tengah keadaan makin sulit dan tidak membaik. Dan tetap percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan masih gelap dan tidak berubah. Karena dengan imanlah kita bisa berdiri teguh menghadapi semuanya itu dengan penuh kemenangan. Dan bagaimana kita mengalami kekuatan yang daripada Tuhan melampaui akal, melewati setiap lembah kelam, situasi-situasi sulit yang sebelumnya kita pesimis menghadapinya, tapi dengan Tuhan kita optimis melewati dan menghadapi semua itu. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dan dipermuliakan melalui apapun yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

seperti Raja Daud di singgasana kemegahannya, di puncak segala sesuatu yang dia miliki, tidak ada yang dapat memuaskan kerinduannya, tidak ada yang membuat dia terpikat selain dia berkata, kerinduanku sesungguhnya waktu berjumpa muka dengan muka dengan Sang Kekasih Tuhan Pencipta langit dan bumi, dan kerinduannya akan rumah kediamannya, kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya yang tidak pernah habis-habisnya. Sebab itu kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time!
1: Know your fruits, love your health!
2: Penelitian dari The National Institute of Health menunjukkan bahwa ekstrak apel dapat mempercepat penyembuhan luka dan regenerasi kulit. Dalam sebuah eksperimen pada hewan, aplikasi ekstrak apel pada luka terbuka membantu proses penyembuhan lebih cepat.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Kurma kering mengandung banyak kalsium yang bisa membantu meningkatkan kesehatan tulang, sehingga sangat cocok untuk mencegah osteoporosis dan artritis. Kurma kering bisa membantu Anda meningkatkan jumlah hemoglobin dalam darah dan melancarkan sirkulasi sel darah merah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, kurma cocok untuk penderita anemia dan penyakit yang membutuhkan peningkatan sel darah merah seperti demam berdarah.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
1: Kurma mengandung zat besi yang berperan penting dalam produksi sel darah merah dan oksigenasi tubuh, sehingga dapat membantu mencegah anemia.
2: Suara Indah 92,1

0: It's Fruit Time!
1: Know your fruits, love your health!
2: Pisang bukan hanya terkenal dengan daging buahnya yang manis. Kulit pisang juga menyimpan banyak manfaat, seperti serat dan antioksidan lebih tinggi dibandingkan daging buah.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Segelas jus markisa segar dapat membuat rileks, karena markisa dapat membantu saraf dan pikiran Anda kendur, dan efek relaksasinya membuat perasaan Anda pun menjadi lebih tenang. Buah markisa juga bisa memberikan efek mengantuk pada sistem syaraf manusia, sehingga perasaan Anda akan tenang dan pikiran pun rileks.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya penginjil Ellen, pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, strip tempat tinggal, strip pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita memulai renungan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Ada satu hari baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk udara segar di pagi hari. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan. Sungguh kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang terlalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah Bapa Engkau boleh kembali menyapa kami dengan firman Tuhan. Engkau boleh berbicara kepada kami, Engkau boleh menguatkan kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom pendengar. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang diberikan tema sukacita di tengah dunia yang rapuh. Kita akan memulai renungan ini dengan nas yang terambil di dalam Habakuk 3 ayat 1-19. Bapak ibu saudara, kapan biasanya kita berkata Tuhan itu baik? Biasanya ketika hidup berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ketika kita sehat, ketika pekerjaan baik, ketika keuangan cukup, ketika keluarga baik-baik saja, ketika doa dijawab seperti yang kita harapkan. Bukankah biasanya terhadap ini semua kita berkata Tuhan itu baik? Tetapi bagaimana ketika semuanya justru sebaliknya? Ketika kita berdoa untuk kesembuhan, tetapi keadaan semakin buruk. Ketika kita berdoa meminta jalan keluar, tetapi pintu justru semakin tertutup. Tetapi yang terjadi justru kehilangan. Apakah kita masih bisa berkata, Tuhan itu baik? Inilah yang membuat Habakuk 3 menjadi begitu luar biasa. Karena ketika kita sampai di akhir kitab ini, keadaan Habakuk tidak menjadi lebih baik. Bahkan ia tahu keadaan akan menjadi semakin buruk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Habakuk kemudian berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itu ada di ayat bagaimana Habakuk dapat bersuka cita ketika penderitaannya belum berakhir. Dari perenungan ini, setidaknya ada yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Habakuk ingat kepada siapa Tuhan. Habakuk ingat siapa Tuhannya. Habakuk 3 ayat 2 berkata, Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kutakuti dalam murka-Mu, ingatlah akan kasih sayang. Ketika hidupnya sulit Bapak Ibu Saudara, Habakuk tidak pertama-tama melihat keadaan, tetapi ia melihat kepada Tuhan. Ia mengingat siapa Tuhan. Di dalam ayat 3 sampai 7, Habakuk mengingat kembali

penderitaan datang, kita itu mudah lupa. Kita melihat masalah begitu besar sehingga Tuhan terlihat kecil. Kita melihat ketidakadilan dan juga kita melihat masa depan yang tidak pas dan kita lupa Tuhan yang melakukan hal. Tuhan tidak menyangkal badai, siapa yang berdaulat di atas badai itu. Itulah sebabnya ketika murid-murid Tuhan di tengah badai, Tuhan Yesus

Karena ketika hidup terasa berat, hanya bertanya, seberapa besar masalahku yang memegang hidup. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengingat siapa Tuhan kita,

kerjakan. Tuhan yang setia dahulu tetap adalah Tuhan yang setia sampai hari ini. Masalah kita adalah dosa membuat kita lebih mudah mengingat satu hal yang buruk daripada 100 kebaikan Tuhan. Karena itu kita perlu bawa Injil, ingatlah kesetiaan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat ke Tuhan. Kita sampai di ayat 16, Habakuk berkata, gemetarlah hatiku, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Darah kerajaan Tuhan, Habakuk masih gemetar. Jadi berarti kita tidak lagi takut. Iman bukan berarti kita tidak boleh menangis, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi iman adalah penderitaan akan datang, tetapi dia berkata, dengan tenang akan kunantikan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena ia percaya bahwa penderitaan bukan akhir daripada cerita hidupnya. Tuhan sudah berjanji bahwa ia akan menghakimi Babel dan menggenapi tujuannya. Dan kemudian keluarlah pengakuan yang luar biasa dari Habakuk ini. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata sekalipun. Sekalipun keadaan run seperti yang kita harapkan, namun aku akan bersuka cita di dalam Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Habakuk memberikan jawabannya di dalam ayat 19. Karena Allah Tuhanku itu kekuatanku. Sekali lagi mari kita perhatikan, bukan Habakuk yang menjadi kuat, tetapi Tuhanlah kekuatannya. Sukacita Habakuk tidak bertumpu pada kecitanya, bertumpu pada Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudara, disinilah kita harus terus membawa Habakuk ke dalam Injil. Habakuk mengingat keluaran Israel, tetapi keluaran itu sebenarnya menunjuk kepada satu keselamatan yang jauh lebih besar. Sekali lagi mari kita melihat itu di dalam kehidupan kita sekarang atau di dalam Injil Bapak Ibu Saudara. Ketika Musa dan Elia berbicara dengan Yesus, Lukas 9 tentang kepergian Yesus. Secara harafiah ini tentang keluaran, keluaran yang akan Yesus genapi. Musa membebaskan Israel dari perbudakan, tetapi Yesus datang untuk membebaskan umatnya dari perbudakan dosa dan kematian. Musa mempertaruhkan hidupnya bagi umat Tuhan, tetapi Yesus memberikan hidupnya bagi umat Tuhan. Anak domba Paskah itu telah menyelamatkan Israel dari kematian, tetapi Yesus, anak domba, menyerahkan dirinya untuk menanggung murka Allah atas dosa kita. Dan lihat betapa indahnya Injil ini. Di kayu salib, Bapak Ibu Saudara dan saya telah melihat ketidakadilan terbesar, yaitu

keadaan kami. Terima kasih Tuhan, hiburkan setiap kami di keadaan setiap pendengar dimanapun yang berada. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang boleh hadir menjadi Allah yang terus menguatkan, Allah yang terus menghibur, Allah yang terus menopang sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Format SMS atau WhatsApp, nama, garis miring tempat tinggal, garis miring pokok doa pribadi Anda. Pokok doa yang masuk, kita akan sama-sama berdoa untuk kesehatan dari Ibu Meliana yang ada di Batu Jajar, memohon untuk kesembuhan kaki dan anak Revalina dalam studinya, pekerjaan suami juga. Kemudian ada Bapak Matius yang beralamat di Holis, memohon untuk pengobatan gejala katarak, sakit kesehatan di 2002. Ada Ibu Sri Lestari di Cimahi, memohon untuk kesembuhan dan pemulihan rosis. Ada Ibu Iin di Pindad Utara, memohon kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita berdoa untuk Ibu Meliana, Bapak Matius, Ibu Sri Lestari, dan juga Ibu Iin. Bapa di dalam surga, kami membawa setiap saudara-saudari kami Tuhan kepadamu. Kami menyerahkan untuk Ibu Meliana yang saat ini sedang kakinya sedang sakit. Kau sendiri yang boleh datang sebagai Allah yang baik untuk boleh menyembuhkan kakinya. Untuk anak Revalina juga di dalam masa studinya dan juga pekerjaan suami dari Ibu Meliana. Bapa, biarlah Engkau datang sebagai Allah yang baik, melihat Revalina, memberikan dia masa depan yang baik, memberikan dia semangat untuk belajar. Dan juga pekerjaan dari suami Ibu Meliana, Engkau yang buka tingkap-tingkap berkat Tuhan. Engkau yang memimpin dan menyertai pekerjaan suami. Kami serahkan juga Bapak Matius ke dalam tangan-Mu untuk mata yang sedang katarak, sakit otot, dan juga kesehatan di sepanjang tahun 2026. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik akan terus hadir, memelihara, menyertai, bahkan menyembuhkan ya Tuhan. Kami serahkan tubuh Ibu Sri Lestari, Engkau juga boleh menyembuhkan dan memberikan pemulihan dari osteoporosis yang dideritanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Iin dari batuk pilek dan badan yang tidak nyaman. Biarlah Engkau juga boleh memelihara, Engkau juga yang boleh menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan sama-sama menyerahkan beberapa pokok doa kembali. Kita mau menyerahkan untuk pergumulan akan pekerjaan, studi, dan ekonomi. Kita mau serahkan untuk Ibu Giohua yang ada di Cimahi. Kita berdoa untuk ekonomi keluarga dan anaknya William dan Michelle untuk pasangan hidup mereka masing-masing. Kita juga teringat akan Sharon dan Sherlyn untuk pekerjaan dan studi mereka, pasangan hidup juga. Ada Susan untuk pekerjaan dan pasangan hidup. Ada Maureen, pekerjaan di Australia dan juga pasangan hidupnya. Ada Keisha Angelina untuk pekerjaan dan ada Ab juga untuk pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Ada Alex yang sedang mencari pekerjaan dan juga pasangan hidup. Bapak Wewe yang mencari pasangan hidup setelah meninggal oleh istri. Lalu kemudian ada Ibu Lani di Kopo, berdoa juga kita mau menyerahkan untuk pergumulan dengan Bapak Ardi. Mari sama-sama kita menyerahkan pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk Ibu Giohua, ekonomi keluarga ini. Tetapi kami tahu kami punya Allah yang membuka berkat-berkat kehidupan bagi kami, Allah yang memiliki segalanya. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang boleh melihat keadaan ekonomi keluarga, dan Bapa, biarlah Engkau yang boleh mencurahkan berkat. Berkati pekerjaanlah Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menurunkan berkat yang cukup bagi keluarga Ibu Giohua. Kami juga serahkan untuk William dan Michelle, untuk pasangan hidup mereka. Engkau sendiri yang memberikan yang terbaik tepat pada waktunya Tuhan. Kami serahkan juga untuk Sharon dan Sherlyn ke dalam tangan-Mu, untuk pekerjaan mereka, untuk studi mereka Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, Engkau yang juga yang memimpin. Kami juga serahkan untuk pasangan hidup mereka masing-masing. Engkau tahu yang terbaik ya Bapa, dan kami percaya Tuhan di dalam tangan-Mu Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapa untuk juga Susan ke dalam tangan Tuhan dengan pekerjaan Engkau sendiri.

membuka jalan dan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan yang Engkau yang memimpin, Engkau yang mengawal Tuhan, bahkan Engkau yang buat berhasil. Kami serahkan untuk pasangan hidup yang dirindukan, Engkau sendiri yang boleh memberikan yang terbaik dan juga

serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk Abed, demikian pun juga Bapa, Engkau sendirai, Engkau juga berikan pekerjaan yang berhasil di tengah-tengah segala sesuatu yang sedang dikerjakan mereka. Juga untuk pasangan hidupnya, Engkau yang boleh buka jalan sekali lagi Tuhan, dan Engkau boleh yang menyediakan apa yang baik, apa yang tepat untuk mereka. Kami serahkan untuk Alex yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau sendiri berikan pekerjaan yang baik. Kami tahu Tuhan, tidak mudah untuk akhir-akhir ini mencari pekerjaan, tapi kami berharap berserah hanya kepada Allah yang memiliki segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan setiap anak-anakmu. Bapa, Engkau sendiri boleh buka jalan Tuhan. Kami serahkan untuk pasangan hidup Alex juga, Engkau sendiri yang buka jalan, menyediakan yang terbaik. Bapa Wewe, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pasca ditinggal meninggal istri. Tuhan, Engkau berikan penghiburan yang sejati. Dan di tengah-tengah kosongan, Bapa, biarlah Engkau sendiri berikan hikmat kepada Bapa Wewe untuk melihat rencana Tuhan di balik semuanya itu. Dan jika Engkau berkenan Tuhan, jika itu baik bagi Pak Wewe dan juga seluruh keluarga, Engkau boleh menghadirkan kembali pasangan hidup. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk Ibu Lani ke dalam tangan-Mu untuk pergumulannya bersama dengan Bapak Ardi. Engkau yang buka jalan Tuhan, Engkau sendiri yang hadir sebagai Allah yang baik di sana. Jika ada hubungan-hubungan lagi, jika ada persoalan yang harus, bagi Allah yang penuh hikmat, Allah yang penuh kasih untuk boleh jalan keluar. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga mau bersama-sama bersuka cita menyerahkan Ibu Sisi ke dalam tangan Tuhan. Ibu Sisi pada hari Selasa ini 11 berulang tahun. Mau menyerahkan untuk Ibu Sisi ke dalam tangan Tuhan, merayakan 1 tahun kebaikan Tuhan. Dan juga kita serahkan segala pergumulan, segala rencana-rencana hidup Ibu Sisi ke depan ke dalam tangan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk Ibu Sisi yang hari ini berulang tahun, di mana Engkau sudah menambahkan 1 tahun lagi kesempatan. Hal yang baik, kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk berjalan dan berbuah bagi Tuhan. Bapa, kami serahkan Ibu Sisi ke dalam tangan-Mu untuk kesehatannya. Mari Engkau tambah-tambahkan kesehatan yang baik. Engkau juga berikan umur panjang ya Tuhan, yang baik bagi Ibu Sisi dan keluarga. Pergumulan-pergumulan Ibu Sisi yang tidak terkatakan, yang tidak kami tahu, tapi Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha tahu. Engkau hadir buat Ibu Sisi, Engkau yang buka jalan, Engkau yang dengar doa Ibu Sisi, dan Engkau sendiri Tuhan yang boleh menjawabnya, memberikan apa yang baik bagi Ibu Sisi dan keluarga. Terima kasih Tuhan, biarlah di tengah-tengah ulang tahun pada hari ini ada sukacita Tuhan boleh turun bersama dengan Ibu Sisi dan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, garis miring tempat tinggal, garis miring pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Ellen mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.